0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari. Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, di Kemilau Kepri pagi ini kita akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita mulakan dari Tanjung Pinang Barat. Ini akan merasakan cuaca hujan ringan dengan suhu berkisar 28 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berada pada 71 hingga 83%. Dilanjutkan pula dengan Tanjung Pinang Timur yang akan berada pada cuaca hujan ringan juga dengan suhu berkisar 27 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 68 hingga 85%. Kemudian Tanjung Pinang Kota merasakan hujan ringan dengan suhu berkisar 27 hingga 32 derajat Celcius juga saudara dengan suhu kelembapan udaranya berkisar 71 hingga 84%. Dan dilanjutkan dengan Bukit Bestari dengan cuaca berkisaran hujan ringan juga, suhu yang berada pada intensitas 28 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 71 hingga 82%. Untuk pagi hari ini insya Allah masih aman, saudara perompak, nampak-nampak masih menerangi matahari di Bumi Tanjung Pinang. Jadi untuk Anda yang tengah mengantarkan anak ke sekolah ataupun juga persiapan untuk tempat kerja, tetap hati-hati di jalan dan juga utamakan keselamatan karena nampak jalan raya masih padat merayap, saudara perompak. Tentunya juga untuk Anda yang tengah merasakan gundah gulana hari ini, lihatlah cuaca hari ini cerah ya. Semoga dengan cuaca cerah hari ini bisa mewakili isi hati Anda yang selalu cerah ceria kayak lagu yang satu ini.

0: Sidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, kais pagi makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu. Sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Pertama FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di tengah derasnya arus perubahan zaman, hidup bermewah dan juga beradab menjadi nilai yang semakin penting untuk dijaga. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi memang membawa banyak kemudahan, saudara. Tapi kalaulah tanpa adanya akhlak dan juga adab, ini kemajuan bisa kehilangan arah. Karena hakikat seseorang ini tak hanya diukur daripada apa yang dipunya, tapi juga macam mana ia memperlakukan orang lain. Kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat Melayu, marwah ini ialah kehormatan yang melekat pada diri, keluarga, dan juga bangsa. Marwah dibangun melalui kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta keberanian menjaga kebenaran, saudara. Sementara kalau ada pula, ialah macam mana cara seseorang ini bersikap, bertutur kata, dan juga bertindak dengan penuh hormat kepada sesama, saudara, tanpa mengurangi ketegasan dalam membela yang benar. Nah, kalau ngebahas orang-orang Melayu ya, sejak masa lampau, diajarkan selalu untuk bercakap dengan bahasa yang santun. Kemudian menghormati yang lebih tua pastinya, sayang dengan lebih muda, dan juga menjaga hubungan baik dengan tetangga dan juga masyarakat. Tapi, adab ini bukan hanya alasan untuk membiarkan ketidakadilan, saudara. Sebab, kesantunan ini mesti sejalan dengan keberanian menyampaikan kebenaran secara bijaksana. Tentu, didasarkan dengan fakta dan juga niat memperbaiki. Jadi, hidup bermarwahnya juga itu artinya menjaga integritas dalam setiap amanah ya. Seseorang yang memang bermarwah ini tidak akan mudah secara untuk menggadaikan prinsip demi keuntungan sesaatnya. Maka tidak mengorbankan kepentingan bersama pula demi kepentingan pribadi dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk mencari kemuliaannya. Karena kalau kita lihat dari sisi Melayu, dia punya marwah itu tak dapat dibeli dengan harta dan pastinya tak dapat diwariskan tanpa keteladanan.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wak, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambillah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya.
2: Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serta kualitasnya bagus juga.
1: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim. Ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kehidupan bermasyarakat, marwah dan juga adab menjadi perekat yang menjaga persatuan. Jadi ketika setiap orang saling menghargai, menjaga lisan, menghormati perbedaan dan juga mengutamakan musyawarah, maka akan lahir kehidupan yang damai dan penuh rasa saling percaya, saudara. Dan pada akhirnya nilai-nilai inilah yang selama berabad-abad menjadi kekuatan masyarakat Melayu dalam membangun kehidupan bersama. Ditambah di era digital saat ini, hidup beradab ini juga berarti bijak menggunakan sosial media. Sebab, dah tahu saudara, gimana semestinya adab menggunakan media sosial. Itu artinya dia akan bersikap bijak, seperti menyampaikan pendapat, kemudian juga tidak menyebarkan fitnah, menggunakan bahasa yang santun ketika berkomentar, tidak menghina dan juga pastinya tidak menghasut. Nah, kebebasan berbicara pun akan lebih bermakna kalaulah kita sertai dengan tanggung jawab moral, saudara. Ada falsafah Melayu yang mengingatkan, adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Nilai inilah yang kemudian mengajarkan kalaulah setiap perkataan dan juga perbuatan hendaknya berpijak pada adab, kejujuran, keadilan, dan nilai-nilai agama, saudara. Kalaulah ada macam gini kan hidup kita, maka hidup bermarwah ini bukan lagi sekedar menjaga nama baik diri sendiri saja, tapi juga menjaga kehormatan keluarga, masyarakat, dan juga negara.

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Tengok tu kawan SMA kita, si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Apa emangnya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara-gara kecanduan judi tu.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari Perumpaan sedikit berbeda dengan pantai-pantai lainnya yang ada di Kabupaten Karimun. Pantai Gading ini punya kebebatuan yang cukup besar-besar yang berada di garis pantainya. Di samping itu, di tempat wisata di Kepulauan Riau ini terdapat tangga batu yang menuju ke makam-makam kuno yang terkadang jumlah anak tangganya berubah-ubah. Untuk mencapai lokasi wisata Pantai Gading, sedari harus menaiki kapal dari Tanjung Balai menuju Pulau Kundur dan dilanjutkan dengan kendaraan darat. Kita beralih ke maklumat lain dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia, World Breastfeeding Week atau WBW 2026, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI Kepri, menggelar berbagai kegiatan edukatif untuk memperkuat dukungan terhadap ibu menyusui dan meningkatkan kesadaran bahwa keberhasilan menyusui merupakan tanggung jawab bersama. Ketua AIMI Kepri Ika Fairuza mengatakan, kegiatannya mengangkat tema menyusui anak untuk awal kehidupan berkelanjutan dengan memperkuat apa yang sudah berjalan tersebut, diisi dengan gathering, berbagai pengalaman antar ibu menyusui, aktivitas anak, serta menghadirkan narasumber dari kalangan konten kreator dan psikolog. Kegiatan terbuka untuk umum dan menyasar ibu menyusui, ibu hamil, keluarga, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta pihak lain yang berperan dalam mendukung keberhasilan menyusui. AIMI Kepri berharap semakin banyak pihak terlibat memberikan edukasi, pendampingan, dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan ramah menyusui, sehingga semakin banyak ibu mampu memberikan ASI secara optimal demi mewujudkan generasi yang lebih sehat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan program Kartu Bima Sakti ini telah memasuki tahap akhir persiapan dan ditargetkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2026. Ini program dirancang sebagai sistem integrasi data penerima bantuan supaya penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tak terjadi penerimaan ganda. Dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat, kalau saat ini seluruh proses finalisasi program tengah diselesaikan saudara. Nah nantinya selepas seluruh tahapan ini rampung, maka pemerintah akan memperkenalkan Kartu Bima Sakti kepada masyarakat, bertepatan pula dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah menurutnya penyusunan data penerima manfaat ini pun dilakukan dengan mengacu pada basis data resmi pemerintah pusat. Nah, Kota Tanjung Pinang menggunakan data desil dari Kementerian Sosial serta dilakukan lagi nih sinkronisasi dengan data yang dimiliki kementerian dan lembaga terkait supaya penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ia pun juga menambahkan kalau pada tahap awal pelaksanaan program Kartu Bima Sakti ini belum menggunakan anggaran daerah. Sebab Pemkot Tanjung Pinang juga masih mengoptimalkan kerjasama dengan sejumlah pihak saudara, termasuk sektor perbankan untuk mendukung penyediaan kartu bagi masyarakat. Jadi saat ini sifatnya masih non-budgeter, untuk penyediaan kartu pun memanfaatkan kerjasama dengan perbankan dan juga pihak-pihak terkait. Pada intinya, melalui Kartu Bima Sakti ini, setiap orang pun yang berhak menerima bantuan bisa terdata dengan baik, sehingga tak ada pula nantinya bantuan yang terdata secara double, saudara.

0: Adik ni macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Eh, rambut saya mau belacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ini masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
1: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim, ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, MTS Mandarin Tebu Ireng telah membuka 13 kegiatan ekstrakurikuler pada tahun ajaran 2026-2027 yang bertujuan mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan peserta didik di luar kegiatan belajar di kelas. Kepala MTS Mandani Tebu Ireng Bintan Habibi mengatakan, pembukaan berbagai ekstrakurikuler merupakan upaya madrasah untuk mengembangkan potensi peserta didik. Sebab menurutnya, kegiatan inilah menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakatnya dan juga minatnya sesuai bidang yang memang mereka minati. Nah, dari pihak pondok sendiri, memang ada keinginan untuk tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik dan kuat secara spiritual, tapi juga punya kemampuan keterampilan hidup, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan di berbagai bidang. Untuk 13 ekskul yang tengah dibuka, meliputi adalah pramuka, bola voli putra dan juga putri, paskibraka ada juga saudara, sepak takraw, tenis meja, tari, catur, bulu tangkis, public speaking. IPA Club lah ada pula, tak ketinggalan pula Matematika Club, Jurnalistik serta Pidato dan Master of Ceremony. Nah, ini semua pasti mengasah skill ya saudara penonton, lagi juga nantinya akan berdampak pada usia mereka ketika beranjak dewasa dan menentukan arah untuk bekerja di bidang apa nih sekiranya nanti. Dan ternyata seluruh kegiatan ini pun akan dilaksanakan secara rutin setiap pekan dengan dampingan pembina dan pelatih sesuai bidangnya. Untuk pelaksanaan eskul sendiri juga disusun supaya tak mengganggu kegiatan belajar mengajar, sebab menurutnya program inilah mendapat sambutan positif daripada para siswa. Banyak juga dari peserta didik yang mendaftarkan diri pada eskul yang diminati sejak masa orientasi. Jadi nantinya dari ekskul-ekskul seperti ini ya, yang memang jarang dibuka oleh setiap sekolah, MTS Mandiri Tebu Ireng berharap bisa mencetak siswa yang berprestasi, ada karakter yang mumpuni, dan juga mampulah nak bersaing di kabupaten, provinsi, hingga nasional.

0: adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, pantai yang punya keunikan berbeda yakni bebatuan yang cukup besar yang berjajar secara alami di pinggir pantai semakin menambah eksotisme pantai Lombok. Pasirnya yang putih dan juga berjajar rapi pepohonan kelapa menjadikan pantai Lombok semakin sedap untuk dipandang. Selain itu, tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga dilengkapi gazebo yang ada di pinggir pantai. Jadi tetap bisa menikmati panorama pantai Lombok tanpa takut kepanasan. Lokasi wisata Pantai Lombok ini berada di Kecamatan Kundur, tepatnya Desa Lombok. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Bukit Bersasri melaksanakan pengamanan pemilihan ketua rukun warga RW di sejumlah wilayah Kecamatan Bukit Bersasri, Kota Tanjung Pinang. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan memastikan proses pemilihan berjalan tertib secara kondusif. Kapolsek Bukit Bersasri, Kompol Suwardi, mengatakan pemilihan berlangsung di Kelurahan Tanjung Pinang Timur dan Tanjung Pinang Unggat dengan pengamanan sejak pemungutan hingga perhitungan suara. Personel juga berkoordinasi dengan panitia dan pihak kelurahan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Seluruh tahapan pemilihan berlangsung aman dan lancar tanpa gangguan berarti, sekaligus menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada proses demokrasi di tingkat wilayah. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, kalau bicara tentang kemajuan sebuah daerah, tentu bukan semata-mata bergantung pada pembangunan fisik. Yang tak kalah penting ialah bagaimana masyarakatnya, khususnya anak-anak muda, nak bergerak, nak belajar, dan juga membuat sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya. Di Kabupaten Lingga misalnya, saudara, ada ternyata sekelompok anak-anak muda yang memilih untuk tak hanya menjadi penonton, tapi juga ikut ambil bagian dalam membangun daerahnya loh. Mereka tergabung, saudara, dalam komunitas Semangat Lingga Mengejar Asa, atau yang lebih dikenal dengan Selasa Lingga. Nah, kalau Anda nanti lihat-lihat atau juga udah gak asing ya dengan komunitas satu ini inisiatif daripada Afrianto yang berdiri sejak awal tahun 2021. Dengan semangatnya untuk menghadirkan ruang belajar, ruang berbagi, dan juga ruang bertumbuh bagi generasi muda. Nah, kalau kita lihat namanya, ini Semangat Lingga Mengejar Asa. Ini bukan hanya sekadar rangkaian kata yang anda dengar ya, saudara Perompat, tapi juga ada tersimpan harapan nih, supaya anak-anak muda Lingga punya keberanian untuk bermimpi, terus belajar, dan juga tak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan. Sebab kemajuan sebuah daerah ini akan lahir pula kalaulah masyarakatnya punya sumber daya manusia yang berkualitas dan juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ternyata, saudara, selama beberapa tahun silam, Selasa ini lah aktif pula melaksanakan kegiatan di berbagai bidang pendidikan, kepemudaan, hingga pemberdayaan masyarakat. Mereka juga tak bergerak seorang-seorang saja, mereka juga mengajak pelajar, mahasiswa, serta para pemuda untuk bersama-sama belajar, berdiskusi, kemudian mengembangkan potensi yang memang dimiliki oleh masing-masing dari mereka. Jadi cara seperti ini pun menjadi bukti ya, kalau membangun daerah tak semesti-mesti kita mulakan dengan hal-hal besar langsung. Kita awali dulu deh dari langkah kecil yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi saudara, ternyata yang menariknya ialah setiap program yang dijalankan lebih mengedepankan kolaborasi ternyata. Mereka nih ngebuka ruang bagi siapa saja yang nak terlibat, baik dari kalangan pesisir, pelajar maksud kami, mahasiswa, komunitas, ataupun juga masyarakat umum. Jadi semua gotong royong inilah yang pada akhirnya ngebuat setiap kegiatan mereka buat tuh terasa lebih hidup lagi dan juga memberi manfaat yang luas.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan, novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sederel perompak. Berbicara tentang semangat anak muda memang tak pernah ada habisnya. Ini semangat pun juga dijaga ya oleh komunitas Selasa Lingga melalui berbagai kegiatan yang juga dekat dengan kebutuhan masyarakat. Tak hanya fokus pada pendidikan saja, saudara, mereka pun juga menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan dan pentingnya kebersamaan dalam menjaga daerah tempat tinggal mereka. Nah, ternyata komunitasnya ini akan mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai loh, saudara, pada 15 Agustus 2026 yang juga serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Tentu sebagai bagian dari semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau Kepulauan Riau sendiri, kegiatan dipusatkan di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggandeng Oceanid Indonesia. Nah, inilah kolaborasi saudara yang menunjukkan kalaulah menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja atau komunitas tertentu saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama sebagai masyarakat yang juga hidup di daerah kepulauan. Jadi saudara, bagi masyarakat Kepulauan Riau, laut ini memang bukan sesuatu yang asing ya bagi kita, sebab inilah sumber kehidupan, jalur transportasi, tempat juga kita mencari nafkah, dan juga potensi wisata yang jadi kebanggaan Anda era. Sebab itulah menjaga kebersihan pantai dan juga laut ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tapi merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang memang telah Allah titipkan kepada kita semua. Jadi dengan bersih-bersih pantai ini nantinya akan menggerakkan masyarakat sekitar juga, saudara, untuk ikut sama-sama membersihkan sumber mata pencaharian mereka dan juga tempat lingkungannya nantinya bisa menjadi rumah bagi kita semua.

0: kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Nah, itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadat.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, Selasa Lingga juga menjadi salah satu contoh bahwa komunitas mampu menghadirkan perubahan melalui cara-cara yang sederhana loh saudara, namun konsisten. Karena mereka juga menghadirkan ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, hingga kegiatan sosial yang juga melibatkan banyak pihak. Semua pun dilakukan dengan semangat kebersamaan dan juga rasa memiliki terhadap daerah sendiri. Kalau di bidang pendidikan, komunitas ini juga terus mendorong generasi muda supaya nak memperluas wawasan, kemudian juga meningkatkan keterampilan dan berani untuk mengembangkan potensi diri. Jadi ketika anak-anak muda inilah diberi kesempatan, diberi ruang ya untuk belajar dan juga berkarya, mereka bukan lebih percaya diri lagi saudara untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Tapi tak hanya itu saudara perempat, membutuhkan karakter juga menjadi perhatian penting. Sebab jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan juga semangat mengabdi kepada masyarakat, ini menjadi bekal yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda hari ini, saudara. Sebab ilmu yang tinggi akan semakin bernilai kalaulah kita nak barengi dengan akhlak yang baik dan kepedulian terhadap sesama. Jadi saudara perempat, setiap orang sebenarnya punya kesempatan menjadi agen perubahan. Tak semestinya menunggu punya jabatan dulu ataupun kedudukan tertentu ya. Dengan kita jadi relawan, aktif di komunitas, membantu kegiatan sosial, atau hanya sekedar mengajak teman menjaga kebersihan lingkungan pun, ini semua udah merupakan bentuk kontribusi yang pantas untuk kita apresiasi. Tentunya kita juga berharap ya, semangat macam yang ditunjukkan oleh Selasa Lingga nih bisa pula menginspirasi lebih banyak lagi anak-anak muda di seluruh Kepulauan Riau. Karena ketika generasi muda saling mendukung dan berkolaborasi, akan lahir nih saudara banyak gagasan baru yang pastinya membawa manfaat bagi masyarakat luas.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak itu sudah menunjukkan pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Itu artinya soal masih beruntur dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan perompak Tanjung Pinang dan juga sudah menemani Salwa ya dari subuh tadi hingga ke pukul 10. Nanti jangan berlanjut dari ruang dengar Anda dan jangan beralih ke siaran berikutnya karena selepas ini akan ada Kak Jujul yang teman-teman saudara perompak di Ganteng Lada Tengah Hari. Nanti pun juga akan ada

acara-acara menarik seperti Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Suara Budaya Nusantara, dan juga acara Blese yang akan menemani siang hari Anda di hari Selasa ini. Saudara perempuan, jangan lupa bahagia dan happy weekday ya. Selamat menikmati hari panas ini, Masya Allah. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, karena nampaknya angin sudah mulai kencang nih, saudara perempuan ya. Mulai meniupi bumi Tanjung Pinang dan juga Bintan. Jadi tak payah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan. Lagu terakhir, lagu Stecu dari Faris Adam untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kaum selamanya di perempat RRI Tanjung Pinang, Sarabu Daya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sudah perempat di hari ini. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan tentunya bahagia selalu. Dan semoga segala urusannya dimudahkan saudara perempat ya. Dan tentunya bersama saya Julia Puspita di hari ini akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Segantang Lade tengah hari. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu dan tentunya dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan didatangkan dengan hal-hal yang baik saudara perempat ya. Amin. Kita juga ingin menyapa yang ada di Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Lingga, Tanjung Pinang, Kijang dan sekitarnya. Semangat selalu dan terus jaga kesehatan saudara perempat dan dilancarkan segala rezekinya. Amin. Nanti kita akan ada di Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Belese dan juga Suara Budaya Nusantara. Kira-kira di siang hari ini apa nih yang sudah kita bahas saudara perempat ya?

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Tapi kalau sebelum itu kita bahas Dapur Bu Dewi. Ini awal mulanya mau memberikan nama usaha Dapur Bu Dewi ini gimana ceritanya itu, Kak Dewi?
1: Mulainya itu saya jualan di Batu 10, mm-hmm. yang di belakang Puskesmas Batu 10 itu.
0: Okay.
1: Sekarang jadi apa ya, Batu Hitam ya?
0: Batu Hitam. Oh iya.
1: Batu Bata Hitam.
0: Batu Bata Hitam. Enggak ketinggalan dong batanya ya.
1: Iya. Dulu pernah kerja di situ, apa bukan kerja tapi jualan selama 6 bulan.
0: Tahun berapa tuh?
1: Tahun 2014.
0: Wih, lama kali ya.
1: Iya.
0: Saya masih SD kayaknya itu. enggak SMP dan SMP. Iya. Nah, kemudian
1: Jualan di sana selama 6 bulan karena hamil. Akhirnya berhenti. Akhirnya tahun 2017 mulai lagi jualan, tapi di jualannya di depan rumah ibu saya di Batu 7,
0: Batu
1: Jalan
0: 7.
1: Singkong, iya.
0: Oke. Okay.
1: Itu waktu di jualan di Batu 10 itu saya jualannya pecel, nasi pecel sama soto.
0: Oke.
1: Setelah itu berubah lagi jadi ketoprak.
0: Jadi ada berbagai inovasi produk baru ya yang terus di-upgrade. Benar, ya. Kemudian sampai sekarang?
1: Sekarang ini ketoprak, ada rice ball, ada kue keju lumer hitam, keju apa namanya? Kue ketan hitam itu, yang dari pulut hitam. Dan sekarang lagi booming ya, istilahnya itu kuenya itu dari tepung ketan hitam, ada keju lumernya. Jadi kalau dipotong gitu meleleh.
0: Meleleh. Oh, oh berarti juga keperkembangan zaman ya, Kak ya. Iya. Berarti ada beberapa produk nih yang dijual. Ketoprak. Tadi namanya kue apa tuh?
1: Keju ketan hitam
0: lumer. Oke. Dan tadi satu lagi ada apa?
1: Rice ball.
0: Oke, terus tiga produk yang untuk saat ini ya. Nah, di Dapur Bu Dewi sendiri ini sudah beroperasi berapa lama ini?
1: Kalau untuk yang di dapur saya ini baru sih, kalau untuk yang tiga produk ini, ini baru 4 bulanan aja.
0: Berarti dari tahun lalu lah ya?
1: Iya.
0: Dan setahun itu.
1: Iya, 4 bulanan.
0: Bulan apa tuh berarti mulainya?
1: 4 bulanan berarti bulan Oktober.
0: Oktober.
1: Ya? Oktober, November, iya.
0: Oktober.
1: Oktober awal.
0: Oke, berarti ini jalan 4 bulan ya usahanya ya. Dan itu awal kali meluncurkan produk 3 ini di rumah sendiri atau udah ikut bazar?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di
1: tapi
0: rumah
1: kalau
0: aja.
1: Yang untuk kue itu udah di bazar Kijang pernah.
0: Oh, udah pernah.
1: Udah.
0: Kakak sendiri yang turun langsung?
1: Iya, ikut, juga.
0: Ikut juga.
1: Ini kan produknya kami kerja sama satu keluarga, sama adik beradik itu.
0: Oh, iya. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng, terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Jadi orang-orang Jawa sendiri itu biasanya kalau mendekati 2020 atau menyambut 2026 itu, apakah ada tradisi-tradisi atau kebiasaan yang Sami berbeda?
2: Sami mawon di sini.
1: Apa itu?
3: Sami mawon podo wae.
1: Oh, sama-sama aja. Ayah, oh, Sami mawon podo wae.
2: Sampai itu ada juga yang untuk menyambut itu ada tradisi selamatan.
1: Oh, ada selamatan.
2: Berpuasa. Berpuasa dulu, terus doa selamat.
3: Doa selamat kumpul dengan keluarga.
1: Keluarga-keluarga
3: makan
1: gitu.
3: Makan bareng-bareng sunah Rasul ini.
1: Oh, makan bareng-bareng. Tapi makannya tuh di satu tempat.
3: Ada
1: alas daun.
2: Di jalan. Ya di lorong gitu kan.
1: Oh, dibentangkan. Alas gitu ya. Oh.
3: Gang sini daun, sama gang sini jadi satu aja lah biar seru. Yeah. Ya. Jadi guyub rukun.
2: Yang gang sini masak dimakan gang satunya. Misalnya gang 1-2 ya. Gang 1 masak untuk gang 2, gang 2 masak untuk gang 1. Tapi makannya bareng.
1: Oh, makannya bersama-sama.
3: Jadi silaturahmi kita tuh selalu kental.
1: Iya. Bersampai sampai saat ini masih ada.
3: Tak memandang suku ya.
1: Baik itu dia dari orang berada maupun orang sederhana gitu ya.
2: Nampak kekompakannya.
1: Berarti itu kalau untuk ininya jeng untuk membeli bahan-bahannya iki macam mana? Apakah mereka patungan atau macam mana?
3: Biasanya ya patungan.
1: Oh.
3: Tapi ya adalah donatur.
1: Mungkin ada yang berkelebihan cukup ya, gitu ya.
2: Ya kita sapa dulu ya Mas Anto yang ada di Jogja ya tentunya.
1: Di Jogja.
2: Hadir biunge, selamat tahun baru 2006. Injih matur sembahun. Mugi tansah rahayu kalis ing sambi kolon nggih tahun 2006. Enggak ada suatu aral yang melintang kecuali kesehatan dan rezeki. Amin.
3: Kesehatan itu mahal kok ya.
2: Oh pasti.
1: Betul. Pasti itu yang paling penting sekali.
2: Jadi kita memotivasi juga untuk generasi muda ya, tentunya untuk tahun 2026 itu dunia semakin canggih.
1: Betul. Teknologi semakin canggih.
2: Jadi untuk apa program-program selanjutnya itu harus betul-betul ya dipelajari betul-betul, jangan asal-asalan ya Jeng ya.
3: Pokoknya
2: jangan gerusa-gerusu.
3: Kedepannya tuh selalu yang terbaik gitu aja.
1: Benar-benar.
2: Itu harapan orang tua, juga kita dukungan untuk generasi muda seperti itu.
1: Tapi kalau Jeng Mami dan Jeng Roro melihat nih, kan pasti setiap generasi itu kan pasti akan beda ya cara pengajarnya, cara pola pikirnya gitu ya. Tapi hal yang agak sulit ketika anak zaman sekarang itu dibandingkan anak zaman dulu itu apa itu Jeng?
2: Kalau zaman dulu itu dia harus dipraktekkan ya, tapi anak sekarang ini karena udah ada teknologi canggih.
3: Iya.
2: Jadi tanpa praktek teori aja udah paham.
3: Teori aja
2: udah paham.
3: Paham ya. Kalau zaman
2: tapi
3: dahulu
2: mudah.
3: Teori juga, praktek juga gitu.
1: Jadi ada dua-duanya gitu ya.
2: Benar.
3: Kalau zaman dulu kan enggak ada halo-halo.
1: Iya, dulu tuh apa ya?
3: Intercom. Yang pakai tali.
1: Pakai tali gitu atau juga pakai pos-pos kirim ke pos gitu ya.
3: Zaman dulu ya.
1: Benar-benar.
3: Kalau sekarang kan semuanya serba kalau pamannya ada perkumpulan di mana aja lah, entah nonton entah apa, pasti semuanya pegang HP kan.
1: Betul. Tapi kan setiap kita pasti kayak anak-anak muda sekarang nih, mereka kan banyak tuh yang macam punya sosial media atau punya sebuah platform gitu. Mereka kadang mempunyai sebuah ide untuk mempromosikan sebuah daerahnya.
2: Daerahnya.
1: Mungkin kayak mereka berwisata menggunakan vlog atau bagaimana gitu kan. Tapi kalau melihat untuk segi bahasa, kan sekarang kan banyak nih bahasa-bahasa luar yang masuk ke Indonesia.
3: Bahasa gaul
1: gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua, apalagi kayak Jeng berdua kan orang Jawa gitu kan. Pasti kita akan harus punya bahasa ibu
3: bahasa
1: dong
3: ibu.
1: Nah, untuk memfilter bahasa-bahasa lain masuk ke mereka dan kita memberikan edukasi itu gimana tuh Jeng?
3: Ya, kita harus ngasih tahu dong.
2: Kita di rumah harus pakai bahasa yang
1: di rumah ada jangan bahasa Jawa.
2: Bukan kita pakai gini apa? apa bahasa gaul ya?
1: Bahasa gaul.
2: Tidak seperti itu, tetap aja.
3: Okay. Tetap aja bahasa ibu,
2: bahasa sekolah okay. dengan anak.
3: Kalau bahasa gaul itu dia ngerti sendiri, enggak kita ajarin pun dia tahu dan
2: paham.
3: Kadang kita yang ibu tuh yang tua-tua ini
1: bingung gitu ya. Ini apa maksudnya?
3: Ngomong mbok aja di ada singkat-singkat.
1: Iya iya iya iya.
3: Ini enggak gaul.
1: Oh, dewe-dewe gitu ya.
2: Karena apa? Mereka pun juga tahu bahasa ini saya tujukan sama siapa gitu. Kalau dengan orang tua saya harus seperti ini,
3: harus gini.
2: Kalau sama kawan, hey guys, hey bro,
1: hey bro,
3: itu kan. Tapi kan sama ibunya, halo bro.
1: Iya iya iya.
2: Tetap.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, jika ingin merasakan makanan yang satu ini, mungkin boleh dicoba ya. Ini adalah cencaluk, lauk khas Kepri dengan campuran udang laut. Mungkin kalau orang-orang yang baru tahu gitu kan, agak bertanya-tanya juga lah macam mana rasanya dari cencaluk nih gitu ya kan. Dan juga pembuatannya, saudara perempat ya. Nah, kalau kita tengok saudara, memang kalau bagi warga Kepulauan Riau, cencaluk ini sendiri pasti mereka pernah merasakan, karena memang hidangan ini itu adalah udang kecil yang sudah difermentasi dan dimasak menggunakan bahan rempahan khas Kepri. Nah, biasanya udang rebung ini dipilih sebagai olahan cencaluk yang khas adalah penggunaan perasan jeruk limau di atas cencaluk. Salah satu kuliner legendaris di Kepri ini juga diperkaya dengan irisan bawang merah dan cabai rawit, lalu dicampur hingga merata. Nanti bisa ditambahkan juga dengan mentimun, kemudian juga pelengkapnya untuk pencipta rasanya ada asam, asin, manis, pedas, sambalnya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampet, peletakan batu pertama pembangunan masjid ini pada tahun 1873 dibangun oleh cucu Raja Haji Pisabilillah yakni Raja Abdullah bin Raja Ahmad Engkutua. Meskipun usianya sudah ratusan tahun, tapi Masjid Raya Al-Mubarak masih berdiri kokoh hingga sekarang. Dilihat dari arsitektur masjid, nampak jelas adat Melayu begitu kental pada setiap sisinya. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia dan masjid tertua ketiga di Provinsi Kepulauan Riau. Sejumlah remaja usia sekolah diamankan tim terpadu dalam patroli gerakan gegah nakal ya di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Patroli yang melibatkan Satpol PP, Dinas Pendidikan, PATBM Sungai Lekop, DP3KB, serta Camat Bintan Timur tersebut menyasar sejumlah fasilitas umum yang rawan menjadi tempat berkumpul anak usia sekolah. Tim menemukan sejumlah anak berkumpul di Waduk Kolong 6 dan mendapati barang bukti berupa minuman beralkohol merek Anggur Merah. Para remaja kemudian dibawa ke kantor Camat Bintan Timur untuk didata, dimintai keterangan, serta diberikan pembinaan dan himbauan agar kembali ke rumah dan tidak mengulangi perbuatan serupa. Kasih penyelidikan dan penyidikan Bindang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Sumadi mengatakan, patroli tersebut bertujuan mensosialisasikan program Gegana sekaligus mengingatkan anak usia sekolah agar tidak berada di luar rumah pada malam hari sesuai peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ini ada kuliner minuman yang viral juga atau yang legend juga di Tanjung Pinang. Kalau saya dulu tengok awal-awal makanan ini, minuman ini, saya kira dia tuh semacam minuman yang memang dari kuah tahu. Tapi ternyata namanya tuh kembang tahu, air tahu legend. Tapi ternyata dia bukan dari air tahu, saudara perempat ya. Jadi ini itu adalah air tahu legend yang ada di pasar KUD, yang sekarang juga sudah ada di pasar Binsen. Nah, mereka ini tersedia juga kembang tahu yang fresh, langsung diambil dari tempatnya gitu ya, lembut. Dan juga masih ada air tahu yang bisa kita request, nak panas boleh, nak dingin boleh, kemudian tingkat manisnya juga bisa diatur, dan tentunya sehat dan kenyang. Jadi air tahu ini sebenarnya dia adalah air kedelai ya kan, cuman dinamakan air tahu. Jadi dulu awal-awal saya baru tahu namanya, saya sangka itu betul air tahu, saudara berempat ya. Nah, ini tuh ada di Kompleks Bintan Center, tepat di seberang Pasar Binsen. Mereka sudah buka dari pukul 6.30 sampai dengan 20 siang. Dan tentunya memang legend, bahkan bisa dibilang ini tuh air tahu legend premium, saudara berempat.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

Saudara perempuan, ini juga ada aneka cemilan dengan topping coklat yang brucol. Apa itu? Jadi saudara, ini adalah salah satu cemilan juga yang bisa kita nikmati di siang hari atau di sore hari, di malam hari. Ditawari dengan sebongkah coklat yang menggugah selera. Ya, silakan datang. Di sini alamatnya ada di tepi laut belakang gedung Dekranasda Tugu RHF. Ya, namanya Zabanana Bosku. Sudah buka dari pukul 15 sampai dengan pukul 22 malam. Jadi kalau seandainya malam minggunya mau ke tepi laut, pengen cari cemil-cemil manis menggugah selera, boleh mampir di Zabanana Bosku, yang rasanya tentunya anak-anak banget dan menggugah banget.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya .
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendok tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendoknya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendok tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Perampat RRI Timbinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampat, kalau saudara nak mencari juga makanan-makanan seperti seafood tumpah, ya kan, yang rasanya menggugah selera, jangan lupa mampir di sini karena dekat Kopi Tiam Danau Kijang. Selain ada seafood tumpah dan es durian, juga untuk warga Tanjung Pinang, Kijang, dan Bintan. Nah, seafood tumpah ini ada 2 porsi, hanya Rp60.000 yang sudah bisa makan sepuasnya bersama dengan Besti dan pasangan kita. Rasanya itu pedas manis, saus padang, saus jerit, dan ada menu lainnya juga seperti sate taichan, tom yam seafood, ada ayam bakar bumbu rujak, ada laksa Singapura, bakwan udang, nasi lemak sotong, es durian, dan masih banyak menu-menu lainnya. Untuk lokasinya ada di Kijang, namanya Kopi Tiam Danau Kijang, samping akal Taman Kota Kijang. Dia buka dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 22 malam. Terus juga Sabtunya sampai Minggu jam 8 sampai dengan jam 22 malam. Silakan datang dan nikmati kulinernya dengan berbagai rasa dan juga varian di lidah.

0: Si Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampet, pantai Pulau Moro menyajikan panorama yang istimewa. Ketika senja tiba, temaram sinar matahari yang mulai redup membuat pantai Pulau Moro terlihat begitu eksotis. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Pulau Moro yang cukup sering dikunjungi wisatawan untuk melepas penat pasirnya yang putih dan masih terlihat alami menjadi sajian utama pantai Pulau Moro. Kita beralih ke maklumat lain, komunitas lari Endorphin Society terus mengembangkan olahraga yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga kesehatan mental dengan menjadi ruang dukungan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menghadapi kecemasan atau depresi. Ketua Endorphin Society Andrea Sunasti mengatakan, komunitas yang terbentuk pada Maret 2026 ini berawal dari sekelompok teman yang memiliki minat terhadap olahraga lari, dan kemudian berkembang menjadi wadah dukungan moral serta emosional. Melalui konsep naik run dari kafe ke kafe di Tanjung Pinang, komunitasnya tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga dan mempererat solidaritas, tapi juga turut mempromosikan kafe dan UMKM lokal. Atria berharap Endorphin Society dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga lari, sekaligus menjadi komunitas eksklusif yang mendorong anggotanya untuk saling berbagi, menyemangati, dan tumbuh bersama. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

84 kaum muslimin dan muslimah, jika terdengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Rini Guindam, pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini. Kita tengok di warung-warung, dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu. Biasa otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa, makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur ikan dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini, merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana? Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu udah rutin dari 2000 ini, udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah, Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahulah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha ke rumah-rumah. Lingkungan sini SD itu. Ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Nah. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Ah, kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusinan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas, Dek. Bukan sedikit loh, Dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Kita blender, jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin, dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer, kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa selera pembeli lah maksudnya. Itulah nggak susah, tapi malah yang susah agak yang tulang. Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang tuh kan, kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang, kalau bumbu tulang rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya, itu semua pakai, kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng, biasa yang lain-lainnya tetap, Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu, kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin, Dek, ikannya ibu nggak pakai beli, almarhum ayah nelayan. Ngerti kan kamu, nelayan. Jadi cerita sikit deh ya, dulu kan, Dek, ayah kerja sebagai nelayan, ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya, Mak? Gini, kita coba bikin otak-otak, bikin. Nyatanya alhamdulillah. Kan ibaratnya pemecahkan orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah berdasarkan hasil penelitian dan data historis. Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa

0: pengaruh Bugis dalam sejarah Melayu, karya Raja Ariza sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik, saudara, sila bergabung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah masjid tertua yang ada di Kabupaten Karimun dan menjadi masjid tertua di kedua di Provinsi Kepulauan Riau. Konon katanya Masjid Raya di Abdul Ghani ini arsitekturnya adalah orang Tionghoa. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1443 pada era kerajaan Riau Lingga masa berjaya. Dan hingga kini, Masjid Raya Haji Abdul Ghani selain digunakan sebagai tempat beribadah juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau. Lokasi Masjid Raya Haji Abdul Ghani berada di Kecamatan Buru. Kita beralih ke maklumat lain. Bank Rakyat Indonesia Branch Office Tanjung Pinang menunjukkan komitmennya mendukung pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility berupa pemberian beasiswa dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Pimpinan cabang BRI BO Tanjung Pinang, Safrizal, mengatakan beasiswa diberikan kepada 30 pelajar di Kota Tanjung Pinang dan 30 pelajar di Provinsi Kepulauan Riau melalui dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sederajat hingga SLB. Program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan biaya pendidikan sekaligus memotivasi siswa untuk terus belajar dan berprestasi demi meraih cita-cita. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Rampaian RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di

0: YKI, Yayasan Kanker Indonesia.
1: Dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya. Nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat, cielah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, Bang Po, pendengar Perempat ya. Kita cukup di audio aja di Perempat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perempat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRNet Digital di Perempat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perempat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya, tabipun. Iya pun, sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat, sehat seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita bisa begitu ya, ingat rasa lupa nama begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, gak ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke. Okay.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perempat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perempat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 720 85.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perempat di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perempat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perempat yang lainnya karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perempat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu

0: Assalamualaikum
1: wabarakatuh. Ya Put.
2: Salam Bang Edo.
0: Oh, suara Bang Jo enggak masuk nih,
1: Bang Ferry. Ya, semburan nih karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja ini, Bang Ferry.
0: Sama apa narasumbernya? Abang siapa?
1: Bang Deris.
0: Assalamualaikum Bang Deris, tapi pun.
1: Salam ya pun, Bang.
0: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih Bang cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah, apa sih Bang triknya? Itu satu ya Bang. Nah, yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
1: Oke, sama-sama
0: Bang
1: Pak.
0: Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
3: Bang Edo.
1: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
1: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada saya Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara apa ya, secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih apa ya, yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh, Abung seperti apa. Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik? Memang butuh tantangan Bang Edo, karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi. Gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
3: Yeah.
1: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati itu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
3: Baik.
2: Ada penelpon lagi nih, Bang Jo. Siap, boleh silakan, Bang Ferry.
3: Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
3: Oh, Ciguria.
4: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
3: Bang Ferry.

satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat

0: ada fakta lain, ada atau ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya. Hmm. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya. Hmm. Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jadi kilo mahap nih han, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya, asli Lampung. Hmm. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa ya, lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Hmm. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
1: Ya. Yeah. Bagaimana Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, yeah. Bang Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat. Seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya. Hmm. Bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau dalam bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu ya dengan itu tadi pewarisan ke generasi, karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami yang muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Oh, nah, okay. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Mm-hmm. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk setiap kita. General
2: ya, kayaknya Bang Deris ya. Mm-hmm. Dan jadi semua keyakinan sama aja nggak sih?
0: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan. Iya, dan betul. tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan.

0: kita masing-masing.
1: Iya, deh,
0: seperti
1: gitu,
0: itu Bang Jo.
1: Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya, oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan.
0: Terima kasih ya Bang Jo.
1: Dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
0: Amin.
1: Di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
1: Yapun.
3: FM Suara Budaya Lampung.
0: Aduh.
2: Ini. Ya, Minawari, demikian tadi ya. Suara
4: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Daerah Perampat, Pantai Batu Limau memiliki keunikan tersendiri dan sangat berbeda dengan pantai lainnya yang didominasi dengan pasir putihnya. Pantai Batu Limau memenuhi bibir pantai dan bentuknya batunya pun juga sangat unik. Ada yang mirip seperti kelamin pria dan wanita dan juga seperti bilik kamar. Untuk mencapai tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Kecamatan Ungar, Desa Batu Limau, Anda harus menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Tanjung Batu. Kita beralih ke maklumat lain, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 secara daring untuk memberikan pengarahan teknis kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah Kepulauan Riau. Pimpinan Ombudsman RI Safrida R. Rasahan mengatakan, penilaian tahun 2026 mengacu pada peraturan Ombudsman RI nomor 61 tahun 2025 yang berfokus pada pemetaan risiko maladministrasi, kepatuhan produk hukum, serta kepuasan dan kepercayaan masyarakat sebagai instrumen deteksi dini dan mitigasi risiko. Sekda Provinsi Kepulauan Riau Misni menyatakan seluruh perangkat daerah siap kooperatif dalam menyiapkan data dukung selama proses penilaian. Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri Lagat Siadari berharap hasil penilaian menjadi acuan pembenahan mutu pelayanan publik agar lebih adil, transparan, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

Saudara, perpada informasi dari dunia olahraga di mana atlet Taekwondo Indonesia bernama Andi Sultan ini raih medali emas di kejuaraan Asia. Dan tentunya ini juga merupakan persembahan medali emas pada nomor Pomsae Freestyle Individual Men Over 17 di ajang 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 yang berlangsung di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada hari Minggu lalu. Saudara perempuan, di mana tentunya Andi memastikan menggelar juara usai mencatatkan skornya di 8.540 poin pada partai final. Nah, sekaligus mengibarkan bendera merah putih di podium sebagai bukti prestasinya membanggakan bagi Indonesia di kancah Taekwondo Asia. Jadi kalau saudara perempuan ada keluarga atau mungkin saudara-saudaranya yang saat ini sedang berjuang ya di mungkin di atlet taekwondo dan sebagainya, ayo terus asah kemampuannya, mudah-mudahan bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia dan nanti bisa nih mengharumkan nama Indonesia, keluarga gitu. Dan kita doakan yang di luar sana juga bagi para pecinta olahraga apapun, mau bola dan sebagainya, juga bisa nih menampilkan setiap penampilan terbaik di setiap pertandingannya.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dah lah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

Berdampak RRI Tanjung Pinang, Surabaya Budaya Kepulauan Riau, saudara pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis anak sekolah secara serentak. Nah, program yang digelar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang ini menyasar sebanyak 49.343 siswa jenjang SD, MI, SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK sederajat di sekolah negeri maupun swasta. Pelaksanaan cek kesehatan gratis ini melibatkan seluruh puskesmas di Kota Tanjung Pinang dan pemeriksaan dilakukan supaya nantinya ini bisa mendeteksi berbagai permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah, nah, hingga dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Kepala Dinkes PPKB Kota Tanjung Pinang, Rustam, juga mengatakan program tersebut bertujuan mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, kemudian mendeteksi kondisi pra penyakit, dan selain itu juga untuk menemukan penyakit-penyakit sejak dini pada siswa berusia 7 hingga 17 tahun. Nah, melalui pemeriksaan tersebutlah petugas kesehatan dapat mendeteksi berbagai persoalan yang sering dialami anak sekolah, kan? Seperti mungkin ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau juga gigi berlubang, anemia, masalah gizi, hingga kemungkinan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Dan sekarang saudara perempat sedang ramai juga di beberapa rumah sakit itu ya. Banyak sekali kasus anak-anak yang sekarang sudah mulai DBD gitu, demam berdarah. Dan kita juga memastikan untuk air, jangan sampai kita menampung air di luar rumah ya, yang ada banyak nyamuknya, harus kita buang juga. Dan yang paling penting adalah selalu membersihkan rumah kita. Dan saudara, selalu pemeriksaan kesehatan Dinkes PPKB Kota Tanjung Pinang juga akan melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah. Kita ini akan meliputi pemberian vaksin meles rubella kepada siswa kelas 1 SD, serta nanti ada vaksin human atau HPV bagi siswa kelas 5 SD sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perlindungan kesehatan bagi anak usia sekolah.

0: Iyalah, libo-libo pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Kis engkau ni, kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh.

ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencangkup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

Saudara Perampet, sebanyak 649 warga binaan di lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang ini diusulkan untuk menerima remisi umum dalam rangka memang untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tak terasa sudah ke-81 sedapan ini kemerdekaan Indonesia ya. Dan juga Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Tanjung Pinang, Fauzi Harahap, mengatakan untuk usulan remisi ini sudah diajukan kepada Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan sudah berlaku. Dari jumlah tersebut, ada 644 warga binaan diusulkan menerima remisi umum atau pengurangan masa pidana. Nah, rinciannya ada 3 orang yang mendapat remisi 1 bulan, ada 56 orang 2 bulan, ada 108 orang 3 bulan, ada juga 135 orang 4 bulan, dan 174 orang 5 bulan. Dan juga 168 orang memperoleh remisi 6 bulan. Sementara itu untuk 5 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 2 atau langsung bebas setelah memperoleh remisi. Dan rinciannya 2 orang menerima remisi 4 bulan dan juga 3 orang menerima remisi 6 bulan. Nah, saat ini untuk jumlah penghuni lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang ada sebanyak 811 orang dan juga diusulkan 162 warga binaan belum diusulkan menerima remisi karena belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saudara perempat, tentunya sudah di pengunjung acara untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Tak terasa dengan cuaca yang begitu cerah, panas, indah, saudara perempat ya. Sampai di sini pula untuk kita segantang lada tengah hari di hari ini. Dan terima kasih harus sudah bergabung dan selalu stay tune mendengarkan siaran perempat Tanjung Pinang dimanapun berada. Tetap semangat ya kesehatannya, kita jumpa lagi dalam kesempatan. Nanti selepas ini akan bersama rekan kami Adi Yohana yang akan menemani segantang lada petang. Saya Jolopis Beta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampar pantai yang memiliki keunikan berbeda, yakni bebatuan yang cukup besar yang berjajar secara alami di pinggir pantai, semakin menambah eksotisme pantai Lubuk. Pasirnya yang putih dan juga berjajarnya rapi pepohonan kelapa menjadikan pantai Lubuk semakin sedap untuk dipandang. Selain itu juga tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga dilengkapi dengan gazebo yang ada di pinggir pantai. Jadi tetap bisa menikmati panorama pantai Lubuk tanpa takut kepanasan. Lokasi wisata pantai Lubuk berada di Kecamatan Gundur, tepatnya di Desa Lubuk. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Bukit Bestari melaksanakan pengamanan pemilihan ketua rukun warga di sejumlah wilayah Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan memastikan proses pemilihan berjalan tertib serta kondusif. Kapolsek Bukit Bestari, Kompol Suwardi mengatakan pemilihan berlangsung di Kelurahan Tanjung Pinang Timur dan Tanjung Pinang Unggut dengan pengamanan sejak pemungutan hingga perhitungan suara. Personel juga berkoordinasi dengan panitia dan pihak kelurahan untuk mengantisipasi gangguan Kamtikmas. Seluruh tahapan pemilihan berlangsung aman dan lancar tanpa gangguan berarti, sekaligus menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada proses demokrasi di tingkat wilayah. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Rompa Teriri Tanj Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada petang hari ini bersama saya Adi Yohana yang tentunya akan temankan saudara perompat pada segantang lada petang edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 ya. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan rangkaian acara yaitu Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perompat, dan sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan seperti biasa, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771 4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811 7048860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang Adi.
0: Selamat petang dengan Bang Udin.
1: Iya, salam mesra.
0: Bang Udin, salam mesra. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat Adi.
0: Alhamdulillah.
1: Lama betul lagu perkenalan ya kan?
0: Hah?
1: Lagu pertama atau lagu apa memori lama betul sampai 3 kali aku matikan HP. Tak putus-putus sambung lagi kan, dapat ini perdana kan?
0: Ini perdana betul.
1: Nah, itulah biasa tak dapat masuk tadi, bukan apa tak dapat masuk.
0: Oh, tak dapat masuk ya, keburu.
1: Alhamdulillah dapat yang pertama ya sebelum azan ya kan, sebelum
0: yeah.
1: Makan dapat.
0: Iya, yeah, betul. Ah,
1: minta lagu ini deh, lagu Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata.
1: Itu biasa Ida Laila kan?
0: Cinta dan Air Mata.
1: Biasa ada.
0: Ada Ida Laila.
1: Iya, biasanya Nek Anjang pengen 6 selalu minta lagi itu kan. Nek Anjang nanti kalau masuk lagu yang lain Nek Anjang ya.
0: Lagu yang lain, iyalah.
1: Kita kan lagunya tinggal pilih mana yang enak aja ya.
0: Betul.
1: Apalagi lagu lama-lama itu enak jadi.
0: Lagu lama?
1: Iya, itu kan lagu lama itu Ida Laila kan.
0: Iya.
1: Yalah, salam pertama buat Adi yang sedang bertugas bahagia dan ceria lah ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Nanti diputar habis azan lah ya. Dah.
0: Habis azan nanti.
1: Ya, abang kan tak lama azan kan pergi masjid.
0: Yeah.
1: Untuk Adi sehat keluarga ya dia.
0: Amin, amin. Terima
1: kalau
0: kasih.
1: Kalau dalam acara apa malam itu, acara apa malam tadi?
0: Langgam Serumpun Melayu.
1: Langgam Serumpun Melayu itu kalau abang coba, bukan pantun, puisi boleh kan?
0: Puisi?
1: Ya.
0: Itu coba tanyakan dengan penyiarnya Bang. Kalau ya, dengan Adi boleh aja.
1: Adi penyiar, Adi penyiar. Abang tak apa pantun, cuma abang coba puisi kira-kira 10 baris atau 12 baris.
0: Boleh.
1: Sama juga ibarat pantunnya 3 bait ya. Ya pas Adi, acara Adi ya.
0: Boleh lah tuh.
1: Boleh kan?
0: Boleh.
1: Nah, maksud abang kan bertanya, kalau boleh abang nak karang.
0: Boleh.
1: Puisi kan, berupa, ya pokoknya bukan pantun.
0: Iya, tak apa lah bang.
1: 12 baris tak panjang lah.
0: Ya, dengan Adi ini aman aja.
1: Aman ya, kalau aman.
0: Aman aja.
1: Itu, coba itu, ngarang-ngarang ya.
0: Itu kan, itu pun ya. Masuk dan, masuk ke dalam sastra juga kan, sama aja.
1: Ya, masuk sastra juga lah itu. Kalau syair ada lagu iramanya, kalau itu enggak, kita baca aja, tapi ada pengertian kata-katanya itu. Oke lah ya, okay. Biasa pantun-pantun ini kita ada bosan juga lah di pantun. Iya, bukan apa kan, karena pantun memang banyak nih, dia bisa dulu pantun-pantun juga kan.
0: Iya.
1: Oke lah, kita salami nanti ada Bang Herman, Pak Umar, ada Tau Bang Bayu ya.
0: Yeah.
1: Tak lupa juga Kak Berlian ya, kandigannya Kak Sarina Q dari Batam, Kak Dang Merdu waktu 10 ya, Ibu Natsa, Ibu Sinta, yang Ucu juga ya, Wir ya dari Temeling, ada Kak Wati juga, Ibu Irma, Ibu Rina, Putri Merica, Bunda Serami ya, Makcik Emah juga ya, Nenek Manda, salam juga yang di Karas, Aida Lestari Mak Dini ya. Mak Anjangan Bunda Permata di Pulau Penyengat. Kalau ini Anjang di Sungai Enam ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Kumis juga. Biasanya Abang Hamzah Yusuf ya dari Jambi ya.
0: Iya.
1: Ada Ika, Adi Setiawan, tak lupa Ilek ya. Ilek dengan Ibu apa ya, Bu Dani ya. Ada juga si yang dari mana ya, Batu Sepuluh ya, Mak Rosi ya. Yusuf dari Batam dan Fauzia dari Batam, Pak Demang juga ya. Tak lupa Dili, Kak Dili ya, di Batu Lima ya. Ibu Siska juga. Ibu Siska selalu WA dia tu. Ibu Hani juga ya. Ada juga siapa ya. Abang Lukman ya, Abang Lukman. Ibu Erna Batu 13. Ada Abang Jais juga ya. Abang Iman ya.
0: Iya.
1: Yang dari Singa 6. Dari apa? Makiyah ya, depannya ada Anjang Nur ya dari Bintanau. Semuanya ucapan saya dan salam sehat bahagia dan tak lupa salam mesra ya.
0: Hai.
1: Yang tak tersebut namanya mohon dimaafkan. Pokoknya salam sehat semua lah. Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin salam mesra di Batu 13 Kijang sudah pun bergabung petang hari ini ya. Kemudian di belakangnya Bang Udin ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum, selamat petang. Belum ada masuk suara dia. Halo, assalamualaikum.
2: Danuria asik. Danuria asik. Asiknya Danuria.
0: Yuk, di perempat yuk.
2: Yuk, di perempat sama adik kiu-kiu. Asoy, gay
0: boy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adikku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Kak Serina apa kabar?
2: Alhamdulillah. Kak Serina lagi batuk nanti.
0: Musim.
2: Panasnya. Cuaca panas nanti ya, gini luar biasa.
0: Luar biasa betul.
2: Sehat jagoan kita di.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah wasyukurillah ya kalau sehat ya. Lagu dia di
0: lagunya apa kak?
2: Dari apa ini? Imam S. Arifin duet sama istrinya tuh Seminggu di Malaysia di.
0: Seminggu di Malaysia, iya.
2: Ada sayang.
0: Ada?
2: Ada?
0: Ada.
2: Salam dekat fotokopi Bang Udin aja tadi ya, adik Hiu ya.
0: Iya, baik.
2: Semoga kita semua diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin ya.
2: Buat adik Hiu, makasih di.
0: Sama-sama.
2: Salam buat keluarga ya di. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarina sudah pun bergabung bersama Dangdut Ria petang hari ini ya. Di belakangnya Kak Sarina ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, selamat petang, Dangdut Ria.
0: Dangdut Ria. Ayolah, di perempat yuk.
3: Yuk.
0: Dengan Mak nih.
3: Yuk. Bangun tidur.
0: Bangun tidur.
3: Kena hari panas ni, Mak minta lagu Asmara Kelapa Muda. Minumai kelapa kita.
0: Sedap tu.
3: Ada tak?
0: Ada.
3: Asmara Kelapa Muda ya.
0: Ada.
3: Yalah salam dia tadi ada Kak Saina Kiu-Kiu ya.
0: Ya.
3: Salam yang lainnya hidup, ikut Bang Udin dah satu provinsi dah di salam dia tu. Dah berapa kali putus Mak tu tadi. Oh, ya adalah ikut Bang Udin aja yang lain ya, Adi.
0: Iya, baik, Mak.
3: Buat Adi, selamat bertugas, selamat petang, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian di Ganet ya, sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik, saudara Perempat, sudah ada beberapa lagu yang masuk juga dan berhubung sesaat lagi juga kita akan memasuki waktunya sholat fardu asar ya. Baik, kita dengarkan satu lagu dangdut sebelum nanti kita akan mendengarkan seruan azan sekira pada pukul 15:33 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita dengarkan Avan DA dengan judul Oh Cinta.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: Itu apa? Hantu? Mana? Hantu di Rembang? Mana dia?
1: Bukan. Itu ai. Itu.
0: Apalah itu itu?
1: Itu kedai kopi Pak Mat.
0: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
1: Bukan wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
2: Intermezzo. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pantai yang memiliki keunikan berbeda yakni bebatuan yang cukup besar yang berjajar secara alami di pinggir pantai semakin menambah eksotisme Pantai Lubuk. Pasirnya yang putih dan juga berjajar rapi, pepohonan kelapa menjadikan Pantai Lubuk semakin sedap untuk dipandang. Selain itu, tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga dilengkapi gazebo yang ada di pinggir pantai. Jadi tetap bisa menikmati panorama Pantai Lubuk tanpa takut kepanasan. Lokasi wisata Pantai Lubuk ini berada di Kecamatan Kundur, tepatnya Desa Lubuk. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Bukit Bestari melaksanakan pengamanan pemilihan Ketua Rukun Warga atau RW di sejumlah wilayah Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan memastikan proses pemilihan berjalan tertib serta kondusif. Kapolsek Bukit Bestari, Kompol Suwardi, mengatakan pemilihan berlangsung di Kelurahan Tanjung Pinang Timur dan Tanjung Unggat dengan pengamanan sejak pemungutan hingga penghitungan suara. Personel juga berkoordinasi dengan panitia dan pihak kelurahan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Seluruh tahapan pemilihan berlangsung aman dan lancar tanpa gangguan berarti, sekaligus menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada proses demokrasi di tingkat wilayah. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kita sekarang masih berada dalam acara Dangdut Ria dan tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore, Nek Balkis.
1: Iya, saya 100 untuk Nek Balkis.
0: 100 untuk Nek Balkis, pula.
1: Nah, untuk Adi macam mana lah, Sak? Ongkos dia ngantar ke sana aja dah habis juga segitu. Itulah. Mau aja ngasih.
0: Betul.
1: Emangnya 100, kalau lebih tak ada.
0: Sehat nih, Bakis?
1: Alhamdulillah, Adi, sehat.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Ya bukan gitu, Adi. Kalau kita nak sehat tuh memang tuh pikiran kita tuh nak happy-happy,
0: betul,
1: Adi.
0: Betul, harus dimulai dari pikiran dulu, kan?
1: Iya, betul. Kalau ada masalah, masalah tuh tetap ada. Tapi jangan dibesar-besarkan. Itu dapat dibuang-buang aja.
0: Mantap lah, betul.
1: Nak minta lagu lah, Adi.
0: Lagunya apa, Nek?
1: Lagunya, kalau nak disebut nanti salah pula ya. Tapi tak disebut lah, tambah salah. Bersemilah, Adi.
0: Bersemilah. Oh, bersemilah, iya, ada.
1: Salam dia. Kalau nyalam ni memang sulit betul nak apa otak ni merekam dia, Adi. Siapa-siapa tu kadang kan tak dengar. Kadang ada pula tertidur. Inilah penyebab dia. Tak boleh terdiam, termenung. Itu tertidur. Itu Adi. Jadi apa-apa masalah tu dah tak ingat lagi. Dah hilang. Penting kita makan pagi petang. Ada yang dimakan. Ya Alhamdulillah. Itu aja lah. Tak usahlah mikirkan apa-apa ya, Di.
0: Betul lah ni. Yang penting kita pikir aja.
1: Adi wajar lah. Adi masih punya anak yang mau dibesarkan. Ini Papa Goda dah masuk pula ke sini, Adi. Masuk Papa Goda ada Adi ni.
0: Masuk.
1: Salam satu untuk semua aja lah, Adi.
0: Salam satu untuk semuanya aja lah.
1: Sampai terakhir, disalamin semua, cenggol semua. Yeah, sampai baik. Yang terakhir yang baru masuk ini juga, ya, Adi.
0: Iya, baik,
1: Nek. Lah singgah ke rumah saya. Jadi, Adi, terima kasih, Adi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis ya di Senggarang Besar ya. Sudah pun bergabung bersama Dangdut Ria gitu ya. Baik, di belakangnya Nek Balkis ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Adi, apalah khabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Alhamdulillah, pandang berdengkang.
0: Berdengkang, berbenar.
2: Ini baru dengar. Tadi kelelak, sadar-sadar yang datang. Lepas lagi bahangin, sampailah bahangin dah sampai kembang tiap bahangin.
0: Angin masuk semua.
2: Kenyang ni betul, belum makan. Kenyang kena masuk angin.
0: Aduh.
2: Nama air tu, Adi. Air putih. Tapi untungnya ada buah rambai ni menghilangkan dahaga yang dari Mocho tadi malam.
0: Oh, iyalah.
2: Panas dia.
0: Panas benar.
2: Masam tapi perut pula nanti tak tahan. Kita minta lagu lah, Adi.
0: Lagunya apa?
2: Hadirmu bagai mimpi, Pita Alfia.
0: Hadirmu bagai mimpi.
2: Ada ke?
0: Adi. Irma. Dari Vita Alvia.
2: Siapa aja lah yang bisa tahu itu? Yang baru pun tak apa, berang aja lah. Pokoknya kalau ada, buta tak ada lagu lain.
0: Tak ada.
2: Tak apa. Biasa minta lagu angin.
0: Lagu angin.
2: Ada.
0: Tak ada. Mencari. Lagu lain lagi.
2: Ada kan?
0: Tak ada, tak ada.
2: Angin dari Lesti.
0: Oh, angin, angin. Oh.
2: Kenapa kita angin?
0: Tadi bahas angin.
2: Ya, lagu angin dari Lesti.
0: Biasalah lagu angin ya, lagu favorit.
2: Oh, dah banyak masuk ke?
0: Adalah.
2: Mak Putri dah datang sini panas. Hmm. Oh, dia tiba angin. Dah masuk dia?
0: Mak Putri belum, belum masuk.
2: Tak tahu sudah masuk. Salamlah sikit ni. Hmm. Untuk Adi sama tugas Kak Saluri. Kat sana sejuk dia. Buat Adi kan?
0: Dalamnya. Di dalam ruangan sejuk.
2: Nah, itu kalau keluar baru berdengkang panas. Terus selamat sampai rumah nanti ya. Balik amin. Dengan keluarga tercinta sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus ada tadi ada Nek Pina ataupun Nek Balki sehat selalu. Nek Mada kurang sehat, moga cepat sembuh. Amin. Dia batuk, demam tu. Termasuk dia belum kan?
0: Nek Mada belum.
2: Dia kurang sehat tu. Tadi kata Nek Balkis, ada betul tak? Ha? So, apa nama? Pak.
0: Apa tu?
2: Siapa yang datang tempat dia? Alah, ini ajalah. Pak Ahmadi ajalah. Lupa. Salam sejahtera keluarga. Kita lanjut sikit ya. Ada Bunda Permata, Bang Udin, Kak Wir, Tanah Merah, Mall Kiri, siapa tu? Kak Siti, Mak Cima, Bang Uman, Bang Iman, Bang Herman, Uman semua. Mas Prabu, siapa ni? Oh, lupa lah. Bestie kami. Mak Rosi, dah masuk dia?
0: Mak Rosi dah masuk tadi. Dah masuk belum? Belum.
2: Masuk.
0: Masuk dah.
2: Siap tahu keluarga terus. Ada lagi sikit ni ya. Pak Angga Yusof biasa masuk sini kan? Tambah satu ni siapa tu? Bang Gafar. Yusof dah yang masuk di sini. Pak Kumen juga ya?
0: Ya.
2: Disalam semua lah. Nanti kalau masuk Pak Angga Yusof di kopi. Kopi mahal. Semua aja lah. Yang ucu ada Mak Belian ya? Itu aja lagi atas waktunya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang ya, sudah pun bergabung bersama di Dangdut Ria. Baik, di belakangnya selanjutnya ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang, yang ucu.
3: Bersama Bang Adi di Dangdut Ria.
0: Dengan Adi nih.
3: Sehat Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Yang ucu sehat.
3: Alhamdulillah, cuaca kat sini redup-redup manja Bang Adi.
0: Redup.
3: Redup-redup manja. Tak lembab-lembab tapi redup-redup. Angin-angin sepoi-sepoi gitu Bang Adi.
0: Oh, redup tapi.
3: Kalau naik anjang gabung nanti ya. Angin sepoi-sepoi tu dekat Sungai Enam sana tu.
0: Angin sepoi-sepoi
3: sepoi-sepoi. Sehat Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Yang ucu sehat.
3: Alhamdulillah ya.
0: Yang ucu sehat kan?
3: Alhamdulillah. Kita harus sehat.
0: Kita
3: Bang Adi ya?
0: Harus sehat insyaallah.
3: Tak boleh tak sehat, harus sehat, harus semangat. Bang Adi ya?
0: Betul insyaallah.
3: Apalagi di hari kemerdekaan kita ini, kita harus semangat,
0: semangat
3: ya. Bang Adi ya?
0: Semangat kemerdekaannya.
3: Dangdut lah Bang Adi.
0: Dangdut judulnya apa?
3: Yang minta inilah, dah lama tak dengar dari Reza Umami. Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih. Iya, ada.
3: Nah, kalau Bang Adi pilih yang mana? Pilih Teman atau pilih Kasih?
0: Pilih dulu.
3: Tak usah pilih Bang Adi.
0: Tak usah pilih ya.
3: Tak usah pilih. Jaga aja keluarga yang dah ada kat rumah Bang Adi.
0: Oh, iya. insyaallah.
3: Kalau Bang Udin tak apa kita tanya dia, anu Bang dia. Dia tak ada yang dijaga. Kalau Bang Udin gabung nanti. Iyalah. Nyang salam ya Bang Adi.
0: Salam dulu Nyang, sila untuk siapa?
3: Barusan tadi ada Kak Dang. Mak Rosi belum gabung ya?
0: Mak Rosi belum gabung.
3: Buat Mak Rosi, sinilah gabung. Ada Bang Adi ni. Tadi juga di apa di depan Kak Dang tadi ada ini Nek Bakis ya?
0: Yeah.
3: Oh Nek Manda lagi kurang sehat. Kata Kak Dang Nek Manda kurang sehat tadi ya?
0: Kata Kak Dang kurang sehat.
3: Cepat sehatlah Nek Manda ya.
0: Amin, amin.
3: Buat Mak Belian ya, yang dah awal-awal tadi Bang Adi ya.
0: Yeah.
3: Buat Pak Amzah Yusof, buat Puteri Merica, buat Bunda Permata, Nek Anjang, tak terlupakan sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Buat Mak Ngehaida, buat Cik Endon, Mak Dini ya.
0: Yeah.
3: Buat apa Bang Lukman, Bang Herman. Bang Amok golek-golek kita yang ada teladan sana dengan Mak Lisa ya, Bang Awang ya.
0: Yeah.
3: Bang Iman kalau pun dia nak gabung nanti, Mas Prabu ya. Ini siapa lagi? Bang Jaes ya.
0: Ya. Yeah.
3: Pokoknya buat semua-semula di belakang nanti Bang Adi ya.
0: Ya baiknya.
3: Silalah gabung. Ini cuaca mendukung ni hari ni. Siapa nak gabung kan ya?
0: Betul dia.
3: Iyalah. Gitu aja Bang Adi ya.
0: Baiknya.
3: Buat Bang Adi sama petugas, sehat sekeluarga.
0: Amin, amin.
3: Anak semua sehat, isteri ya Bang Adi ya.
0: Amin, amin. Terima kasih.
3: Yuk gitu aja Bang Adi.
0: Baiknya.
3: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap merdeka. Semangat Yang Ucu. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yang Ucu. Tetap semangat untuk saudara perempat semuanya ya. Baik, saudara perempat di belakang Yang Ucu ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Selamat petang, assalamualaikum di awal tadi baru dapat Bang Ucu.
0: Baru dapat masuk.
4: Sehat di.
0: Alhamdulillah sehat. Nek Anjang ni kan?
4: Sehat, berbenah dengan suara Adi sehat, berbenah.
0: Alhamdulillah.
4: Itu Adi nyusun acara Adi eh. Gitu kan, nama telefon disebut, acara sampai selesai disebut dia.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, teratur betul.
0: Nek Anjang kan betul nih?
4: Apa di?
0: Nek Anjang kan betul?
4: Apa di?
0: Ini Nek Anjang nih?
4: Ya betul lah tu. Kenapa di? Muda suara Nek Anjang? Suara Nek Anjang macam muda?
0: Agak-agak muda, setengah tahun lah.
4: Panas berdengkang di.
0: Panas. Oh panas berdengkang. Angin sepoi-sepoi tak?
4: Angin sepoi-sepoi benar di.
0: Sepoi-sepoi ya.
4: Pigi dah mulai kering, mulai kusut.
0: Dah lama tak turun hujan ya.
4: Nah, yang jangan lompat lagi ke pantai di benang.
0: Lompat lagi ke pantai.
4: Bila saya galon segayung. Jangan sampai ya, Di.
0: Jangan sampai lah.
4: Ya, lagu, Di.
0: Lagunya apa, Nek?
4: Ini, Jangan Dilawan.
0: Jangan dilawan. Janganlah.
4: Itu samalah. Itu samalah. Walaki jangan lawan. Kunci ya, pintu, ya, Di.
0: Lain tu. Lain tu.
4: Ada, Di?
0: Tak ada.
4: Selalu diputar, Di.
0: Selalu diputar?
4: Lalu diputar.
0: Betul tu judulnya. Kejap.
4: Putar hari, Jangan Dilawan.
0: Dari siapa?
4: Epita Mala.
0: Epita Mala. Kejap, Adi carikan dulu.
4: Ada.
0: Jangan Dilawan tak ada.
4: Ada di lalu diputar Salwa Julia. Ya, tanya ke Dangwat dulu. Lagu apa juga tahu ya?
0: Tak ada tapi.
4: Apa judul dah dah? WA ke Adi dah.
0: Oh jangan dilawan. Ada. Dia.
4: Ini tak ada. Ini perempat gitu loh. Salam-salam. Pertama buat Adi. Pertama bertugas. Balik hati-hati di.
0: Ya, terima kasih.
4: Selamat. Sampai tujuan dengan selamatnya dia.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Buat betul kopi. Bang Udin tadi. Game lagu untuk Nek Anjang tadi ya. Betul mendung ni, petang mendung ni di.
0: Mendung?
4: Mendung bang, bang itu bang Udin yang lagu untuk ni Anjang. Terima kasih bang Udin. Tahu je lagu macam ni Anjang juga muta. Yang ucu tadi, yang merdu tadi, Nek Balkis tadi, Nek Manda. Yeah. Ucu semua lah di.
0: Iya yeah, baik.
4: Waktu pun lah untuk dia.
0: Betul.
4: Mau sehat. Kita harus sehat, harus kuat, harus semangat ya dia.
0: Insya Allah.
4: Pun kita belum merdeka, semua mahal ya di.
0: Iya.
4: Yeah. Tetap semangat, tetap merdeka hati kita dia.
0: Tetap semangat.
4: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal
4: Alamin.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Anjang ya, sudah pun bergabung bersama petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, di belakang ini Nek Anjang ada lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Ya, saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Ahmadi.
5: Kalau tak salah dia lah tu.
0: Kalau tak salah betul berarti. Apa kabar Pak?
5: Abang kena kabar baik, alhamdulillah. Bang
0: Adi dengan Adi. Iya, salam. Adi. Salam kenal Pak Ahmadi dengan saya Adi.
5: Oke lah, salam kenal untuk Bang Adi di Perempat ya.
0: Baik, salam kenal juga.
5: Kayaknya baru petang nih saya bergabung sama Bang Adi di Perempat ya.
0: Agaknya memang baru pertama bergabung.
5: Bang Adi tinggal di Tanjung Pinang kan?
0: Tinggal di Tanjung Pinang, betul.
5: Tanjung Pinang di Teluk?
0: Di Jalan Kuantan.
5: Oh, Jalan Kuantan. Bukan Kuantan Singingi, bukan.
0: Kenapa?
5: Kuantan Singingi, bukan. Jauh betul
0: jauh.
5: Lah.
0: Jauh betul tuh.
5: Kuantan Singingi, tak jauh betul lah. Kuantan lah, jalan kenal. Pak Adi.
0: Pak Madi.
5: Kalau nama manja saya dulu tuh, ujungnya itu juga. Tapi ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu?
5: Jadi kan ayah dan ibu.
0: Apa tuh?
5: Adi.
0: Oh.
5: Adi kan ayah dan
0: ibu. Singkatan tuh.
5: Oh.
0: Singkatan. Oh, baru nggak tuh. Betul juga.
5: Kalau tak betul salah lah tuh. Salam kenal lah sama nenek-nenek yang masuk tadi ya.
0: Iya, baik Pak Madi.
5: Baru saja lah cucu baru nak bergabung nih.
0: Baru nak bergabung. Tapi nama.
5: Ampun nenek, cucu numpang bergabung.
0: tapi nama sering disebut.
5: Itu lah, makanya selalu sebut tu jadi agak tersedak-sedak kan.
0: Tersedak-sedak.
5: Salam pertama untuk keluarga di rumah ni lah.
0: Iya, baik.
5: Ada istri saya, ada anak cucu. Untuk Omawiyah ni dia suka dengan lagu Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Oh, iya.
5: Lagu Tajam Karang tapi dia suka dengan Tajamnya Karang tu.
0: Jadi kita putarkan nih Tajamnya Karang.
5: Untuk Omawiyah di rumah ya.
0: Iya, baiklah.
5: Untuk Nek Balkis. Di Senggarang. Nek Manda yang sedang-sedang Nek Manda.
0: Yang sedang-sedang.
5: Yang sedang-sedang ada ujung tu yang sedang-sedang lah. Untuk Nek Anjang Sengenam.
0: Ya.
5: Yang sedang dilanda panas tak panjang sangat lah. Salam sehat aja. Oh, ada Mak Ucu Cemen Tanjung tadi ya?
0: Ada tadi.
5: Mama Berlin.
0: Mak Berlian.
5: Berlian. Kadang-kadang di bahasa sekitar aja Berlian, Berlin gitu kan. Bukan tembok Berlin pula.
0: Bukan.
5: Untuk Bang Adi sekeluarga di Tanjung Pinang Jalan Kuantan saya selalu lah insyaallah ada masa ada rezeki ada jodoh ketemu mata tapi tak usah bergaduh.
0: Iya insyaallah ya.
5: Kadang-kadang Adrian kat sini. Kadang-kadang Salwa.
0: Oh.
5: Salwa dah kali 2 kali juga bersama Salwa.
0: Ada 2 kali.
5: Oh, tadi ada suara dari batu 10. Siapa tu? Dang. Kadang.
0: Kadang tadi.
5: Kadang ni kadang-kadang memang ni.
0: Kadang-kadang.
5: Terima kasih lah dia pula nyapu saya tadi kan.
0: Iya.
5: Tadi tu yang sebutin nama asli tu bukan glamour, nama asli. Hmm? Nama asli yang disapu dia tadi tu.
0: Nama asli?
5: Nama asli, bukan glamour.
0: Oh.
5: Glamour lain lagi. Okey lah, salam untuk semua sajalah yang belum tersebut ya.
0: Okey, baik Pak Ahmadi.
5: Yang di Batam, yang di Batam siapa tu? Mas Bro, Bang Bro.
0: Yang di Batam? Mas Prabu.
5: Mas Prabu. Prabu, Bang Prabu, Mas Prabu, Pak Prabu. Pak Prabu. Yalah, salam sehat, salam kompak selalu. Salam dangdut Ria Asik. Bang Udin, salam mesra, jangan lupa tu. Assalamualaikum Aldi, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmadi ya di Kijang ya. Sudah pun bergabung bersama acara kita Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan lagu-lagu dangdut untuk temankan kita pada petang hari ini.

0: Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Saat ini ada Aurel ya. Selamat sore, Aurel.
1: Selamat sore, Kak.
0: Gimana kabarnya, Aurel?
1: Kabarnya baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Tetap semangat ya untuk melakukan tugas.
1: Semangat dong pastinya, Kak.
0: Iya, baik. Untuk esok hari seperti apa nih cuacanya? Silakan.
1: Terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari, Rabu, 5 Agustus 2026. Cuaca untuk besok hari, pada pagi hari, siang hari, dan malam hari, diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan akan berpotensi terjadinya hujan ringan, di mana untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 sampai 20 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sedangkan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang. Imbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat pada dini hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Aurel, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat Masjid Raya Al-Mubarok. Peletakan batu pertama bangunan masjid ini pada tahun 1873 dibangun oleh cucu Raja Haji Fisabilillah, yakni Raja Abdullah bin Raja Ahmad Engku Tuah. Meskipun usianya sudah ratusan tahun, tetapi Masjid Raya Al-Mubarok ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Dilihat dari arsitektur masjid, nampak jelas adat Melayu begitu kental pada setiap sisinya. Tempat wisata ini menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia dan masjid tertua ketiga di Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Sejumlah remaja usia sekolah diamankan tim terpadu dalam patroli gerakan cegah nakal atau Gegana di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Patroli yang melibatkan Satpol PP, Dinas Pendidikan, PATBM Sungai Lekop, DP3KB, serta Camat Bintan Timur tersebut menyasar sejumlah fasilitas umum yang rawan menjadi tempat berkumpul anak usia sekolah. Tim menemukan sejumlah anak berkumpul di Waduk Kolong 6 dan mendapati barang bukti berupa minuman beralkohol merek Anggur Merah. Para remaja kemudian dibawa ke kantor Camat Bintan Timur untuk didata, dimintai keterangan serta diberikan pembinaan dan imbauan agar kembali ke rumah dan tidak mengulangi perbuatan serupa. Kasih penyelidikan dan penyidikan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, Sumadi mengatakan patroli tersebut bertujuan mensosialisasikan program Gegana, sekaligus mengingatkan anak usia sekolah agar tidak berada di luar rumah pada malam hari sesuai peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu

RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat FM 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, Kabupaten Lingga, sebuah permata tersembunyi di Provinsi Kepri, menyimpan beragam pesona alam yang masih terjaga keasriannya. Di antara keindahan alam yang memukau, nah salah satunya ialah air terjun Batu Ampar. Meski belum terlalu dikenal luas, air terjun ini menawarkan pesona luar biasa yang menjadi destinasi favorit bagi para petualang yang ingin merasakan kedamaian dalam pelukan alam. Saudara Perempat, air terjun Batu Ampar terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat di Pulau Lingga. Dengan ketinggian sekitar 30 meter, air terjun ini memancarkan keindahan yang memikat hati dengan air yang jatuh deras dari celah-celah batu dan membentuk kolam alami yang jernih di bawahnya. Pemandangannya begitu mempesona, seolah memanggil siapa sahaja yang ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam. Dengan dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun, udara segar, serta hijaunya pemandangan yang menyejukkan mata, tempat ini menjadi tempat sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Suara gemuruh air yang jatuh dipadu dengan kicauan burung dan pepohonan besar yang menjulang tinggi menciptakan atmosfer yang damai namun penuh kehidupan. Kesejukan yang menyelimuti dan juga panorama yang menakjubkan menjadikan pengunjung seolah melangkah ke dalam dunia lain. Namun saudara Perempat, perjalanan menuju air terjun Batu Ampar tidaklah mudah memang. Untuk sampai ke sana, pengunjung haruslah melalui perjalanan panjang dari kota Tanjung Pinang. Para pengunjung dapat menuju ke lokasi dengan kapal ataupun pesawat menuju Pulau Lingga. Setelah itu perjalanan berlanjut dengan menyusuri melalui hutan yang cukup menantang.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, jalan menuju air terjun Batu Ampar memang tidaklah mudah. Melewati hutan tropis yang lebat, menapaki jalan setapak yang licin dan terjal, serta menyeberangi sungai kecil. Walau perjalanan fisik ini bisa melelahkan, tetapi rasa penat itu akan langsung terbayar tuntas begitu air terjun Batu Ampar terlihat di hadapan mata. Keindahan dan ketenangan alam di sana seakan menghapus segala lelah. Air terjun Batu Ampar bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga memberikan ketenangan bagi jiwa. Kolam alami di bawah air terjun cukup dalam dan segar, sempurna untuk merendam kaki atau berenang sejenak. Merasakan langsung kejernihan air yang mengalir bebas dari alam. Sedara Prompat, keasrian dan kejernihan air di air terjun Batu Ampar seakan membawa siapa saja ke dalam kedamaian yang langka, jauh dari kebisingan dunia. Bagi banyak orang, keindahan yang ditawarkan lebih dari sekedar pemandangan visual. Hal ini ialah kesempatan untuk merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat wisata lainnya. Di sekitar batu-batu besar yang mengelilingi air terjun, para pengunjung bisa beristirahat, menikmati keheningan, atau sekedar mendengarkan alunan suara alam yang menenangkan. Sedara Prompat, air terjun Batu Ampar memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata andalan di Pulau Lingga. Meski infrastruktur dan fasilitas wisata di sekitarnya masih terbatas, potensi alam yang luar biasa ini menawarkan peluang besar untuk menarik wisatawan yang mencari pengalaman wisata alam yang eksklusif dan penuh tantangan.

0: tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Pribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muktafin Renggono dengan topik keberkahan menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Egi Rianto dengan surah At-Taubah ayat 18 dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhal nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh

Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan terus berusaha memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk semakin dekat dengannya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang cukup dekat dan akrab dengan kita yaitu keberkahan menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Tentunya ini merupakan idaman kita semua karena ada hikmah yang sangat luar biasa. Keberkahan yang akan didapatkan ketika sebuah keluarga mendapatkan nafkah dari rezeki yang halal. Dan ini bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari apa-apa yang dari bumi ini. Di bumi ini halalan tayyiba, makanan yang halal, tayyiban lagi tayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini tentunya menghadirkan nafkah halal adalah perintah Allah. Sehingga mencari nafkah bagi setiap kepala keluarga, seorang ayah, seorang bapak, orang tua, untuk mengusahakan bagaimana menghadirkan di rumah tangganya adalah nafkah yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa qala ar-rasul innallahu al-jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan tidak menerima kecuali yang indah. Yuhibbul jamal, Allah cinta senang yang indah. Indah dalam rezeki adalah halal. Hadis riwayat Muslim. Karena dari itu maka memang harus kita usahakan di dalam kondisi yang kompetitif. Banyak orang mengeluhkan ya. Ini kadang-kadang kita merasakan berat. Bahkan ada yang sampai mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Nah, kalau sudah ada kata-kata seperti itu, wah itu bahaya sekali. Dan memang banyak luar biasa sekarang. Itu lagi apes saja. Sehingga kemungkinan untuk berbelok, untuk mencari hal-hal yang justru bertentangan dengan agama, apalagi dengan mudahnya akses judol, judi online, atau tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, ini sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu kita harus kembalikan, ya, betapa luar biasanya ketika keluarga itu kita nafkahi dengan nafkah, dengan rezeki yang halal. Keberkahan bukan berarti hanya semata-mata banyaknya, namun ketika sedikit, ketika menghadirkan rasa senang, rasa tentram, aman, tidak khawatir, maka di situ akan menghadirkan kondisi keluarga yang tenang, aman, jauh dari hal-hal yang dikhawatirkan. Karena dengan keberkahan itu akan menghadirkan keluarga merasa kondisinya tenang, aman. Begitu juga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran orang-orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, dan apa-apa saja yang
melingkupi dia adalah sesuatu yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Artinya menunjukkan ya, ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu adalah nafkah yang halal, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari keberkahan nafkah yang halal itu, keluarga akan tumbuh dengan kebaikan, dalam kebaikan. Kita akan melihat, ya, akan merasakan mudah mendidik anak-anak kita. Ringan untuk melaksanakan kewajibannya. Ringan untuk melaksanakan tugasnya, untuk belajar, untuk beribadah. Ya. Begitu juga harta yang kita dapatkan yang halal itu akan menjadi banyak manfaatnya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahayanya kalau kita memberikan rezeki atau memberikan nafkah kepada keluarga dari harta yang haram. Itu sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Rawahu Tabrani. Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fannaru awla bihi, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi nafkah yang kita berikan kepada keluarga tidak lain akan mereka nikmati, mereka akan makan. Dan ketika dimakan, masukkan di dalam tubuh. Ya, kemudian tubuh ini berkembang. Ya, berkembang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka na'udzubillah, tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu, mencari nafkah yang halal memang sesuatu yang sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Tetap harus kita usahakan dengan serius. Tentunya dibutuhkan kesabaran dan perjuangan yang lebih besar. Bagaimana cara menjaga kita supaya nafkah kita, rezeki yang kita berikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan yang halal. Memastikan pekerjaan yang kita tekuni adalah sesuatu yang halal. Kita tidak terjebak dalam perjudian. Sesuatu ya, mengambil hak orang lain. Kemudian senantiasa berlaku jujur. Amanah. Menjauhi riba, praktek yang haram. Alternatif ketika kita mendapatkan harta, kita simpan di tempat-tempat yang halal. Ya, lepas dari perbedaan, tapi yang pasti sekarang kita sudah punya alternatif. Banyak perbankan ya, syariah, tentunya beda dengan non-syariah. Kemudian senantiasa mensyukuri rezeki yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kondisikan keluarga untuk mencukupkan yang ada. Membeli apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar yang diinginkan. Luar biasa kondisi tawaran-tawaran belanja. Ini kadang-kadang mudah sekali kita membeli atau membelanjakan dari harta kita. Ya. Bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi hanya sekedar keinginan. Sehingga penghasilan berapapun terasa sempit karena kemauan yang berlebih dibandingkan ya, atau lebih besar pasak daripada tiangnya. Maka perlu ya, kita kondisikan, kita cukup mensyukuri rezeki yang diberikan. Ya. Memanfaatkan dengan baik, dengan teliti. Ya, kondisi bagaimana merasakan sempit. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang kurang pokok, kurang ini. Kita belanjakan dari harta kita. Kemudian juga ketika kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala,
kita keluarkan zakatnya dengan baik, kita hitung dengan serius, dan juga bersedekah. Nah, dengan zakat ini berarti membersihkan harta kita. Ya. Sehingga harta yang kita nafkahkan kepada keluarga kita menjadi bersih, menjadi halal. Karena kita keluarkan zakatnya. Begitu juga kita keluarkan sedekahnya. Ya. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah. Dan dengan bersedekah itu juga tutfi'ul bala. Ya, mencegah dari bala. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya pada jalan yang benar, yaitu terus mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan, ya, dunia dan keamanan di akhirat kelak untuk keluarga kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Al-Qaeda.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hai hai hai, seperti hari biasanya, kita bakalan jalan ke tempat terasik daerah Kepulauan Riau. Tak sabar lagi ni aku, banyaklah views konten aku.
1: Ral, apa buat kat sini? Sendiri je kau di sini.
2: Macam tak biasa aja kau jalan-jalan sendiri.
0: Sendirilah aku. Tak sama siapa lagi. Sebab disinilah jomblo tampan ni sedang mencari kekasih hati.
1: Eleh, muka elok macam ni pun masih juga tak ada kekasih hati.
0: Bila nak cari tu, mudahlah bagi aku. Dah banyak yang hantar CP ke aku.
2: Iyakah? Wanita mana lagi lah kau ni?
0: Tak ada masa lagi aku nak cari. Korang tengokkah aku sibuk dengan video vlog ni?
1: Oh, dari tadi yang kau rekam tu vlog eh?
2: Haa, nak jadi YouTuber dia. Wow. Ramailah yang nonton.
0: Ya, yeah, cuba korang cek akun aku. Lumayanlah buat pemula macam aku ni.
1: Aku nak masuk juga dalam video tu. Nak masuk dalam vlog kau lah.

0: Hai, jadi sekarang kita kedatangan tamu jauh nih dari kampung halaman saya. Coba kenalkan diri abang.
1: Hai, hai. Kenalkan, saya ni orang terkenal kampung saya. Saya Robby dari Lingga. Salam kenal semua. Marilah korang semua main ke tempat kami di Lingga. Kami sambut koranglah dengan senang hati.
2: Ikutlah ikut, aku nak juga. Halo kawan-kawan.
3: Halo guys.
2: Saya pun satu kampung dengan dia-dia ni. Marilah main sini. Banyak yang bisa korang cari kat sini tau.
0: Iya, kami tunggu kedatangan kalian ya. Kita tengok esok video kita. Kalau bisa tembus 5,000 view, aku traktir korang.
1: Emang beda orang dah banyak duit ni.
2: Alhamdulillah. Tak aku sangka lah korang. Dah banyak kau berubah.

0: Seperti biasa, kita kembali lagi di Day of My Life. Jadi hari ini kita akan masak besar. Dan sekarang kita akan belanja bahan-bahannya dulu.
1: Ha, kan? Jumpa lagi kat sini. Tak habis-habis kau rekam. Tiap hari, tiap saat kau rekam.
2: Wow. Iya, agaknya kau makan, kau tidur, kau tandas pun kau rekam.
1: Oh, nampak semuanya kegiatan tak boleh tinggal.
0: Iyalah, betul tu. Tak boleh tinggal sedikit pun. Semua kegiatan aku harus kena rekam. Biar orang pada tahu apa yang aku buat.
2: Bolehkah macam tu? Macam tak ada privasi lagi kau ni, Rah.

0: ha, sini naik kotak. Tak nak sudah ni. Guys, udah banyak banget dari belanjaan kita nih. Cukuplah ya. Mari kita balik lagi ke rumah. Time's to cook.
1: Eh, jadi macam mana video vlog kita kemarin tuh? Dah ramai kah yang lihat?
2: Iya, kata nak traktir kami orang.
0: Sabarlah. Tak bisa cepat nak naik view tu.
2: Kau cakap ramai yang tengok video engkau ni ah?
0: Ya, betul ramai yang nonton video aku ni.
1: Ral, kau ni terlalu obsesi kali dengan konten-konten ni.
0: Tak apalah, aku ni lagi berjuang dari kecil ni. Semua kegiatan aku dah aku rekam.
2: Iya, memang. Tak apa Ral, kau berjuang dari kecil. Tapi kau ingatlah waktu tu. Buat orang terhibur dengan konten kau. Biar orang tertarik dengan konten-konten kau. Biar orang senanglah dengan konten-konten kau tu.
3: Betul.
1: Iya Ral. Janganlah sampai tiap saat, tiap waktu engkau rekam. Kita ni ada juga hal privasi. Langkah baiknya lah kita jaga privasi kita juga. Biar tak ada yang nak jahatkan kita.
2: Dunia media sosial ni seram tau. Data pribadi kita dapat disalahgunakan.
0: Tapi ni lah isi konten aku. Kegiatan sehari-hari aku.
1: Iya Ral, ni saran kami je buat engkau. Anggap je ni permintaan dari fans kau.
0: Ha, ya bolehlah. Aku buat yang lebih elok lagi lah. Dan lebih menghibur lagi. Aku nak promosikan tempat wisata yang ada di Pulau Riau ni.
2: Ha, ini baru astral yang kita kenal.

0: Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Suara budaya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat pantai Pulau Moro menjadikan panorama yang istimewa. Ketika senja tiba, temaram sinar matahari yang mulai redup membuat pantai Pulau Moro terlihat begitu eksotis. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Pulau Moro yang cukup sering dikunjungi wisatawan untuk melepas penat. Pasirnya yang putih dan masih terlihat alami menjadi sajian utama pantai Pulau Moro.

Kita beralih ke maklumat lain. Komunitas lari Endorphin Society terus mengembangkan olahraga yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga kesehatan mental dengan menjadi ruang dukungan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menghadapi kecemasan atau depresi. Ketua Endorphin Society, Atria Sunasti, mengatakan, komunitas yang terbentuk pada Maret 2026 ini berawal dari sekelompok teman yang memiliki minat terhadap olahraga lari dan kemudian berkembang menjadi wadah dukungan moral serta emosional. Melalui konsep Night Run, dari kafe ke kafe di Tanjung Pinang, komunitas ini tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga dan mempererat solidaritas, tetapi juga turut mempromosikan kafe dan UMKM lokal. Atria berharap Endorphin Society dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga lari, sekaligus menjadi komunitas inklusif yang mendorong anggotanya untuk saling berbagi, menyemangati, dan tumbuh bersama. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompak FM 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada Ragam Budaya, pada malam hari ini saya hendak bagikan informasi dari situs RRI.co.id mengenai filosofi bunga telur dalam pernikahan adat Melayu Natuna. Saudara perempat, dalam tradisi pernikahan adat Melayu di Natuna, bunga telur menjadi hantaran yang tidak terpisahkan dari rangkaian adat. Bunga telur ialah telur rebus yang dicat merah, lalu dihias bunga kertas atau plastik dan dirancapkan pada pulut kuning. Bunga telur biasanya digunakan pada acara tepung tawar sebagai pelengkap prosesi adat. Bunga telur diberikan kepada keluarga terdekat yang bertugas merenciskan air mawar kepada kedua mempelai. Bunga telur merupakan simbol adat yang sangat penting dalam budaya Melayu. Maknanya melambangkan kesuburan dan harapan agar pasangan segera mendapatkan keturunan. Selain itu, bunga telur juga menyimbolkan kesatuan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Filosofi ini menjadi doa restu dari keluarga kepada pengantin baru agar bahtera rumah tangganya menjadi langgeng.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

apapun dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tuan mendekat. Muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, hingga kini tradisi bunga telur masih dilestarikan masyarakat Melayu Natuna secara turun-temurun. Meski bentuk hiasan sudah mengalami modifikasi, esensi doa dan makna kesuburan tetap dijaga sebagai warisan budaya. Keberadaan bunga telur dalam setiap pernikahan adat juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar keluarga besar. Proses pembuatannya yang melibatkan gotong royong warga mencerminkan nilai kebersamaan dan rasa syukur, sekaligus menegaskan bahwa tradisi ini bukan sekedar hiasan, melainkan doa dan harapan

kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bagaimana hasil tangkapan hari ini, Long Hussein? Banyak?
1: Banyak dari mana, Neng? Kau kan tahu cuaca tengah tak elok macam ni. Dapat untuk makan hari ini pun dah alhamdulillah. Ha, kau sendiri macam mana? Banyak tak?
0: Alhamdulillah, lumayan lah, Long. Bolehlah untuk dijual.
1: Kau sedap, Mir. Kapal kau besar. Sementara aku, kapal itulah yang aku ada.
0: Hai, janganlah macam itu, Long. Sama je lah. Apalagi kalau dah masuk musim utara macam gini. Ha, tentu sangat berpengaruh dengan hasil tangkapan kita, kan?
1: Mana boleh sama, Mir. Kapal kau bagus, besar pula. Lagipun kau masih muda, tenaga kau masih kuat. Sementara aku, sama dengan kapal aku, dah tua. Dari segi tenaga saja, dah kurang.
0: Long ni ada-ada aja. Nasib saya ni agak baik aja dari Long. Ha, boleh dapat lebih banyak ikan hari ni.
1: Iyalah tu, Long akan terus selalu berdoa. Semoga hasil tangkapan kau banyak terus. Kalau macam tu, Long balik dululah ya.
0: Ha, baiklah Long. Hati-hati kat jalan ya.
2: Sian juga aku tengok pengusin. Dah sepatutnya dia tak turun lagi ke laut.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayah dah balik. Banyak ke hasil tangkapan hari ni, Ayah?
1: Banyak tu tidak, tapi adalah. Yang penting cukup untuk makan kita. Ha, mak kau mana? Tak nampak pun batang hidung dia.
3: Tadi tengah kat dapur, ya.
1: Kau hari ni tak sekolah ke?
3: Tidak, ya.
1: Apa pula tak sekolah? Hari ni kan hari sekolah.
3: Hari ni yang duduk dekat bangku akhir tu tengah ujian nasional, ya. Jadi kami tak masuk.
1: Oh, gitu. Ha, jadi bolehlah kau bantu mak kau kat rumah ni. Ah, ha, bawa ikan ni masuk. Ah, ha, dan bersihkan sekali, ya.
3: Eh. Ikan ni tak dijual ke, ya?
1: Nak jual macam mana? Ikan cuma beberapa ekor saja. Lagi pula siapa yang nak beli, Aida?
3: Ayah, cuba dululah, ya. Manalah tahu ada rezeki untuk kita hari ni. Bolehlah, ya, kalau Aida tolong jualkan.
1: Suka hati kau lah, Aida. Ha, hati-hati kat jalan. Ayah nak naik dulu, ya.
3: Yelah, ya. Aida pergi dulu, ya.

0: pun duit tak ada. Apa hari ini abang banyak dapat ikan?
1: Banyak tu tidak, Nap. Tapi adalah cuma beberapa ekor saja. Itu pun dah dibawa pula dengan si Eda. Dia cakap nak dijual dia.
0: Mudah-mudahan laku ya, bang. Kesian juga saya tengok anak kita Aida tu, ha.
1: Kenapa dengan si Aida tu, Nap?
0: Abang tengoklah baju sekolah dia tu. Belum lagi tas, sepatu, semua dah meski kena ganti, bang.
1: Abang faham, Nap. Tapi kita nak cari duit kat mana? Sementara hutang kita dengan Cik Yasir tu masih banyak. Apa Eda cakap dia minta belikan itu semua?
0: Budak tu memang tak pernah minta, bang. Saya saja yang tak sampai hati tengok dia.
1: Dahlah tu, Nap. Kita berdoa saja. Semoga esok kita dapat rezeki lebih. Nap jangan selalu banyak fikir. Nanti tambah parah pula penyakit awak tu, Nap.
0: Macam mana Nap tak fikir, bang? Budak tu dah gadis. Dah tahu malu. Agak dia takut. Kut nak minta.
1: Kalau nak berkeras juga, nanti abang cuba carikan pinjaman lagi ya, Nap.
0: Nap tak baksa abang untuk cari pinjaman. Sebab nak tak ingin menambah beban abang.
1: Nap, untuk saat ini, cuma dengan meminjamlah kita dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita, termasuk keperluan sekolah anak kita, si Aida tu. Nap jangan risau ya.

0: Kanap, mana Bang Husin?
1: Cik Yasir.
0: Eh, kenapa awak terkejut? Mana Bang Husin?
1: Bang Husin lagi ke laut.
0: Bila balik?
1: Agak petang nanti, baliklah. Jemput naik Cik Yasir.
0: Tak payah. Saya cuma nak ingatkan, hutang suami awak tu dah banyak. Bila jumpa asyik nak janji terus. Bila nak bayar?
1: Iya, Cik. Kami tahu. Tapi sekarang angin kuat. Tangkapan pun tak banyak. Terpaksalah utang Cik Yasir kami belum dapat bayar.
0: Saya tak mau tahu. Itu masalah keluarga Kak Nap. Yang penting, sekarang bayar utang-utang Kak Nap dengan saya.
1: Tapi kami minta waktu untuk menyelesaikan utang kami dengan Cik.
0: Dah selalu pun saya kasih waktu. Nak berapa lama lagi, Kak? Kalau macam ni terus, bangkraplah saya. Macam mana duit saya nak berbuta? Ingat, Kak Nap, utang Bang Husin tu berbunga terus.
1: Tolonglah, Cik. Kami belum ada duit lagi.
0: Eh, kalau nak pinjam bukan main lagi. Semua nak cepat. Tiba waktu kena tagih, banyak betul alasan.
1: Tapi tolonglah, Cik. Beri kami waktu. Kami pasti bayar. Kami tak lari dari tanggung jawab, Cik Yasir.
0: Belembut konon. Baiklah. Saya kasih waktu satu minggu. Bila Bang Husin laki akak tu tak dapat bayar, rumah ni aku ambil. Ingat tu, Kak?

0: Mak, lelaki tadi tuh siapa? Kasar betul cakap dia, Mak.
1: Tadi tuh Cik Yasir, Aida.
0: Ngapa dia, Mak? Sampai marahkan Mak macam tu?
1: Dia tuh orang kaya kat kampung kita nih. Tempat penduduk sini berhutang.
0: Jadi, Mak berhutang dengan Cik Yasir?
1: Iya, Nak. Iya. Sebab Mak dan Ayah kau tak ada duit. Terpaksalah kami berhutang.
0: Tak ada cara lain ke, Mak, selain berhutang dengan Cik Yasir tu?
1: Cara lain macam mana, Aida? Kita ni punya apa? Buat makan saja susah. Kau tengok sendirilah keadaan kita ni, ha?
0: Tapi orang tu kejam, Mak.
1: Mak yang salah. Lambat bayar hutang ke dia. Wajarlah kalau dia marah.
0: Mak.
1: Sudahlah, Aida. Kau tak usah pikir. Ini urusan Mak kau dengan Ayah.

0: datang ke rumah.
1: Yasir?
0: Iya, Bang.
1: Dia cakap apa, Nap?
0: Dia marah, Bang. Dia tagih utangnya.

0: Tetap tak ada lagi yang kita punya. Hanya rumah dan kapal yang selalu abang bawa melaut itu sajalah yang tinggal kita, Nap.
1: Habis macam mana lagi, bang? Gelombang laut pun tengah tinggi. Abang tak dapat melaut terlalu jauh. Apa yang nak kita buat?
0: Kita berserah diri kepada Allah sajalah, Nak.
1: Berserah diri tanpa ada usaha, mana boleh, bang?
0: Yalah, abang tahu, Nak. Tapi abang juga risau ni. Tak tahu nak buat apa, Nak.
1: Nak masih simpan cincin kahwin kita. Macam mana kalau kita jual aja, bang?
0: Nap nak jual cincin kahwin kita? Jangan, Nap, jangan. Walaupun apa yang terjadi, kau tak boleh jual cincin itu, Nap.
1: Bang, Nap ikhlas. Ikhlas, bang. Sebab dah tak ada cara lain. Tak mungkin pula kita nak jual kapal tu. Lebih susah lagi nanti.
0: Jangan, Nap, jangan. Abang akan cuba cari cara lain. Nanti abang nak kita tolong sama si Amir pula, Nak.
1: Abang nak berhutang pula dengan dia? Tak usah, bang. Panjang urusannya.
0: Panjang macam mana pula, Zainab? Sesusah apapun hidup kita, jangan sekali-kali kau jual cincin kahwin tu. Sebab itulah yang dapat abang tinggalkan sebagai kenang-kenangan. Cincin kahwin itu besar maknanya buat abang, Nap.
1: Nap tak tahu, bang. Tapi kita dah terdesak. Tak ada lagi waktu nak bayar hutang kat Cik Yasir tu.
0: Dahlah, Nap. Awak bersabar dulu, ya. Nanti dengar pula Syedah. Kasihan budak tu, Nap.

0: Aida dah dengar, Ayah.
1: Aida?
0: Ayah. Ayah dan Mak tak usah risaukan Aida. Aida akan berhenti sekolah untuk bantu Ayah dan Mak.
2: Jangan, Nak. Engkau tak boleh berhenti sekolah. Walaupun kita orang miskin, engkau harus selesaikan sekolah kau.
0: Aida tahu. Tapi kalau keadaan macam ni, Aida tak boleh tenang, Mak. Aida tak boleh belajar dengan baik. Aida pun punya hak untuk membantu Ayah dan Mak menyelesaikan masalah ini.
3: Apa? Kau nak bantu Ayah turun ke laut? Nak tangkap ikan? Nak menghadapi badai kat laut lepas? Kau budak perempuan, tak wajib cari nafkah. Yang terpenting sekarang, kau jadi budak pandai. Jangan bodoh macam Ayah dan Mak kau yang tak ada pendidikan sama sekali ni.
2: Iya, Nak. Kalaupun nak kerja, kerja apa yang kau boleh buat?
0: Aida boleh jadi buruh kupas bilis dan kupas kulit ketam, Mak. Lumayan, dapat juga bayar hutang Mak dan Ayah dengan Cik Yasir.
2: Aida, Mak cakap jangan. Jangan, Nak. Lebih baik kau buat kerja sekolah. Lagipun, kau tu kan belum cukup umur buat kerja.
0: Mak, Mak kan boleh tengok, Mak. Budak-budak kat kampung kita ni, ada dia orang sekolah tinggi? Tak ada, Mak. Semua buat kerja. Bantu mak bapak dia orang.
3: Kau jangan ikutkan mereka, Aida. Kau tahu kan, Mak dan Ayah ingin perubahan pada keluarga kita. Makanya walaupun kita susah, kau tak boleh jadi orang bodoh dah.
0: Ayah, untuk apa Aida sekolah kalau ternyata menyusahkan macam sekarang ni? Demi Aida, Ayah dan Mak terlilit utang.
3: Aida, sejak bila kau berani membangkang cakap Ayah? Ayah cakap tidak, tetap tidak. Masalah duit itu urusan Mak dan Ayah. Kau jangan ikut campur.

0: Halong? Tak turun ke laut ke?
1: Taklah, Mir. Badan aku ni agak kurang sehat sikit.
0: Oh, dah bawa obat ke?
1: Nampaknya tak perlulah. Kejap lagi sihatlah dia. Kau sendiri tak turun ke laut ke, Mir?
0: Kejap lagi lah, Long. Nampak pokok hari pun memang agak bagus sikit. Sayang juga kalau tak turun ni.
1: Hasil tangkapan kau semalam macam mana? Banyak dapat ke?
0: Alhamdulillah, adalah tu. Lumayan untuk belanja rumah.
1: Iyalah, lagipun kapal kau lumayan besar. Jadi agak ke tengah sikit nak nangkap ikan tak ragu-ragu. Kalau aku, dahlah kapal kecil. Dah gitu banyak pula yang bocor. Hai, nasib aku lah, Mir.
0: Long, saya tengok hari ini lain macam aja. Ada masalah ke?
1: Kalau diikutkan, banyak masalah aku ni, Mir.
0: Kalau gitu, bolehlah Long berbagi dengan saya. Ya, manalah tahu saya dapat membantu.
1: Kau serius ke, Mir?
0: Hai, Long kira saya main-main ke? Sebenarnya, dah lama saya perhatikan. 2-3 hari ini, Long tak macam biasa. Ada apa, Long?
1: Macam mana lah aku tak pening, Mir. Anak aku, si Aida tu, nak berhenti sekolah pula. Katanya nak bantu aku bekerja.
0: Apa pasal, Long?
1: Sebab Cik Yasir tagih hutang aku terus menerus. Terakhir, dia datang ke rumah aku. Dia cakap, jika dalam waktu 1 minggu ni aku tak dapat bayar hutang kat dia, rumah aku akan diambil dia, Mir.
0: Apa, Long? Memang melampau si Yasir tu. Kan saya dah cakap, jangan berurusan lagi dengan selintah darat tu, Long.
1: Habis macam mana, Mir? Aku dah tak tahu lagi nak cari pinjaman kat mana.
0: Long, saya kan dah cakap, kalau ada apa-apa, Long Husin beritahu aja saya. Saya boleh bantu, Long.
1: Dah terlalu banyak aku berhutang budi dengan keluarga engkau, Mir. Dari zaman arwah bapak engkau masih hidup lagi, aku berhutang dengan dia.
0: Long, Long Husin kan dah macam pakcik saya sendiri. Keluarga saya pun dah kenal baik dengan anak beranak Pak Long. Kenapa pula cakap macam gitu?
1: Aku ni segan dengan bini kau lah, Mir. Nanti apa pula kata dia?
0: Bini saya kan tak ada apa-apa, Long. Dia pun dah faham dengan keadaan keluarga Long Husin.
1: Tak tahu lagi lah aku ni, Mir, nak cakap apa lagi.
0: Sekarang gini aja lah. Berapa hutang Long Husin dengan si Yasir keparat tu?
1: Banyak, Mir.
0: Iya, saya tahu pasti banyak. Sebab barang tu dah berbunga. Dan si Yasir tu mesti kita beri pelajaran.
1: Jangan, jangan kau cari masalah dengan dia, Mir. Anak buahnya banyak. Mata-mata dia pun di mana-mana.
0: Long, makanya kampung kita ni tak maju-maju. Sebab banyak yang takut dengan si lintah darat macam gitu. Dan ini tak boleh dibiarkan, Long.
1: Terus kau nak buat apa dengan si Yasir itu, Mir?
0: Tahulah saya. Tunggung kau, Yasir.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak cari siapa, Cik?
0: Aku nak jumpa Long Husin. Kau ni siapa?
1: Saya Aida, anak Long Husin.
0: Oh, anak Long Husin ya. Tak pernah nampak pun. Manis juga eh.
1: Maaf, Encik ni siapa eh?
0: Saya Yasir. Orang kaya kat kampung ni. Ayah kau mana?
1: Ayah tengah ke laut.
0: Mak kau? Ada tak?
1: Ada kat dalam. Tengah tak sihat.
2: Diam-diam Long Husin punya anak dara sunti. Boleh juga aku ambil jadi bini aku ni.
1: Maaf Cik, apa Cik Yasir nak jumpa dengan mak saya?
0: Tak perlu. Nanti aja, bila ayah kau balik, sampaikan salam aku buat mak kau. Aku balik dulu ya.

0: Siapa yang datang dah?
1: Cik Yasir, Mak.
0: Cik Yasir? Ya Allah, macam mana ni? Ayah kau belum dapat duit lagi untuk bayar hutang.
1: Lagi pula, Aida pun takut tengok dia, Mak.
0: Macam nak makan melepas je. Aku dengan dia, Nak.
1: Apa, Mak?
0: Dia tu kaki perempuan juga.
1: Hah?

0: Pagi tadi Cik Yasir tu datang ke rumah kita.
1: Datang lagi dia, Nap. Terus kau cakap apa?
0: Aida yang jumpa dia, bang. Katanya malam ni nak datang lagi. Macam mana ni, bang?
1: Dah, kau tenang. Biar abang yang cakap. Kau pergi masuk bilik.

0: Assalamualaikum. Bang Husein, buka pintu.
1: Waalaikumsalam. Sekejap ya. Cik Hasir, sila masuk Cik Hasir.
2: Kenapa takut? Macam mana ni? Dah habis masa perjanjian hutang kau dengan aku. Jadi hari ini Bang Husin kena bayar semua hutang-hutang Bang Husin.
1: Tapi saya belum dapat bayar semuanya, Cik.
2: Apa? Kau belum dapat bayar semua? Kau jangan nak main-main dengan aku tau.
1: Betul, Cik. Betul. Saya minta waktu lagi, Cik.
2: Hei, Tua Bangka. Kau tahu kan siapa aku? Sesuai dengan perjanjian, rumah ini jadi milik aku.
1: Jangan, Cik. Kasihanlah kepada saya. Nak tinggal kat mana kami, Cik? Saya janji dalam 3 atau 4 hari lagi saya selesaikan, Cik.
2: Tak usah lagi kau berjanji dengan aku. Samseng,

0: Samseng, berhenti. Oh, nak Darsunti nak tolong ayahnya ya. Luar biasa.
1: Cik, tolonglah beri waktu lagi agar ayah saya dapat bayar semua utang-utang dia, Cik.
2: Heh, tahu apa engkau, ha? Engkau nak tolong ayah tercinta engkau ni? Apa yang kau boleh buat?
1: Saya boleh buat apa saja, Cik.
2: Ha, betul ke?
1: Betul, Cik. Asal ayah saya jangan diseksa.
0: Bagus juga kalau macam tu, eh. Memang budak baik. Apapun sanggup engkau lakukan demi ayah kau, ya. Aku tengok wajah kau manis, lawa. Kalau begitu, mudah je. Bang Husin, utang kau boleh lunas hari ini juga. Asalkan...
3: Aduh, asalkan apa, Cik?
0: Asal anak kau ni mau aku jadikan istri.
1: Apa, Cik? Cik Yasir nak jadikan saya istri? Tengok umur, Cik. Saya ini pangkat anak dengan Cik Yasir.
2: Apa? Kau takkan susah bila jadi mini aku. Apapun yang kau inginkan boleh dengan cepat kau dapat. Dan keluarga kau selamat.
1: Jangan kira semua orang sama, Cik. Walaupun kami ni miskin, kami tak gila akan harta. Dan kami punya harga diri.
2: Oh, pandai marah ya. Dan kau cakap pasal harga diri, bijak betul kau ya. Tapi tak apa, lawa juga kalau kau marah.
1: Jangan mendekat, Cik.
2: Hah? Kenapa?
0: Takut ya?
1: Jangan, Cik. Jangan mendekat. Saya cakap jangan.
0: Ngapa kalau aku mendekat, ha?
1: Kalau Cik Yasir tak mau celaka, jangan Cik Yasir teruskan.
0: Oh, pandai ngancam ya.
1: Awak tengok tak apa yang saya pegang ni?
2: Pisau? Kau nak tikam aku dengan pisau tu? Cuba kalau kau berani, ha?
4: Aida, jangan main-main dengan pisau itu, nak. Lepas.
2: Biarkan. Kalau dia nak tikam aku, tikamlah. Tikam-tikam. Ayo, ha? Takkan berani dia.
5: Aida!

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 ya. Tentunya malam hari ini dapat mengudara kembali kita bersua-sua, bersembang-sembang, menyambung silaturahmi kita. Dan tentu kita berbual bercakap pada malam hari ini, kalau nak kisah-kisah, kalau nak bual-bual, kita senang sangat kalau kita bercakap-cakap, tak lain tak bukan untuk menyambung silaturahmi juga ya, menghibur diri yang tengah suntuk-suntuk, yang tak ada hiburan, boleh sama bergabung dengan kami ya. Tapi sebelum itu, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara mara semuanya yang selalu bergabung, yang selalu monitor dari pagi hingga ke malam, bersambut ke pagi lagi, sambut ke malam ya. Terima kasih banyaklah, mudah-mudahan terhibur juga. Dan tentu juga terimalah salam hormat dan takzim kami daripada kru Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Saya cuba sapa buat orang tua-tua saya, akak, abang, pakcik, pak long, mak long, pak usu, mak usu, mak ngah, nek ngah, pak ngah, semuanya lah yang tak boleh kami sebutkan satu persatu. Orang Tanjung Pinang, Bintan, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga ya. Terima kasih, banyak-banyak terima kasih kami. Tentunya juga mudah-mudahan dengan adanya Perompak Eret Tanjung Pinang, sama kita mengenalkan budaya melalui langgam serumpun Melayu, mengenal budaya orang daripada Pelangi Nusantara. Dan sudah pun kita dengarkan drama legenda tadi ya. Dan ditutup juga Taman Penyair ha, itu dia ya. Baiklah saudara perompak, dimanapun saja berada, malam hari ini kita berbual-bual, berkisah-kisah mengenal daripada Otano Batak ya. Tentunya banyak boleh kita kenal budaya yang ada di Indonesia, dari Sabah sampai Merauke. Dan sekarang kita duduk di Kepulauan Riau, bumi segantang lada di Pulau Bentan ya. Tanjung Pinang ibu kotanya, luar biasa. Dengan adanya kita Pelangi Nusantara ini, mudah-mudahan kehidupan kita semakin rukun dan damai, menghargai satu sama lain, dan terus kita mengenal budaya-budaya suku bangsa yang ada di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang memang bumi segantang lada, orang Melayu yang mendiaminya, tapi banyak juga saudara mara kita yang datang berkunjung mencari nafkah di Tanjung Pinang, di Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Tentulah kita sama menghargai satu sama lainnya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai, bukanlah bermaksud untuk menunjuk hebatnya kami, tidak. Lagi sama-sama kita mengingatkan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Bila kita berganding-ganding, bila kita bersama merangkai keberagaman kita, mudah-mudahan kehidupan kita semakin sejahtera ke depannya. Walaupun berbeda-beda, tetap bersatu jua. Apalagi di bulan kemerdekaan kita, HUT RI yang ke-81 nantinya, dengan keberagaman ini kita tunjukkan bahawa Kepri dengan masyarakat multikultural, dengan beragam etnis, budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau menjadi warna-warna yang indah dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat. Dan mudah-mudahan kita semakin bijak memilih dan memilah mana yang informasi yang baik, mana yang tidak, melalui perompak pun bisa juga. Banyak sekarang zaman dah canggih ya. Baik sedaga perompak, dimanapun saja berada, kita tahu masyarakat orang Batak ialah kekompakannya dengan suara khas yang keras gitu kan. Itulah karakternya yang patut kita terima. Dan dengan kekompakan mereka, dengan menghargai satu sama lain, dengan jiwa gotong royongnya, dengan budayanya dan lain keseniannya dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini makin membuat Kepri semakin berwarna ke depannya ya. Tidak hanya itu saja, pasti banyak masyarakat-masyarakat, paguyuban-paguyuban yang lain yang selalu berdialog dengan kita juga ya. Baiklah sedaga perompak, tetap bersama kami, ardikan kembali di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dunga, Pelangi Nusantara.
1: Baik deh, Ardi mau tanya-tanya nih, karena sudah pakai baju Sunda, baju apa namanya?
2: Baduy.
1: Ah, baduy. Kalau begitu teh, kira-kira di masyarakat Sunda itu kalau memperingati tahun baru Islam seperti apa teh?
2: Biasanya pawai obor.
1: Pawai obor
2: yang dilakukan.
1: Oke, keliling kampung teh ya.
2: Keliling kampung.
1: Obornya pakai apa nih teh?
2: Obornya kalau di kampung biasanya pakai bambu.
1: Oh, pakai bambu, enggak pakai besi kan teh ya?
2: Enggak ya.
1: Oke.
2: Apalagi ya. Tapi sebelum di malam tahun barunya itu biasanya ada kan bikin bubur merah, bubur putih, doa, ya kan.
1: Bubur putih, bubur merah.
2: Iya, biasanya.
1: Oke, okay, merah putih jadinya teh ya.
2: Ya, merah putih.
1: Merdeka teh.
2: Iya.
1: Oke, okay. Bubur merah putih ini dari apa bahannya teh?
2: Dari ketan. Kalau bahasa sini pulut ya.
1: Iya, pulut.
2: Oh,
1: campur durian enggak teh?
2: Oh, bisa makin lezat itu.
1: Oh, boleh teh. Oh, boleh. Tapi kira-kira
2: enggak boleh. Merah putihnya harus polos.
1: Oh, baru polos. Pakai santan berarti ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Kalau pakai durian itu judulnya.
1: Iya, apa tuh?
2: Itu jadi judulnya doyan. Saya suka.
1: Oke, bubur merah putih ya teh ya.
2: Berarti itu.
1: Dia satu, misalnya satu mangkok gitu kan. Itu di sebelahnya merah, sebelahnya putih ya, atau gimana?
2: Oh, itu sebelahnya taruh merah, sebelahnya taruh putih.
1: Oh. Untuk apa sih teh?
2: Itu karena kita mah apa ya, untuk ngadain doa bersama, ngadain doa bersama, katanya itu tuh syukuran gitu kan. Biasanya pertengahan itu bikin bubur tuh buat apa ya? Kita menyantuni anak yatim piatu, jadi sudah berdoa bersama itu
1: ya.
2: Kita santunin buat anak yatim piatu.
1: Oke,
2: okay, kita bagikan.
1: Kalau untuk rasanya teh,
2: rasanya enak manis kayak orang Sunda manis.
1: Oh gitu. Iya serius nih. Ardi membayangkan di bubur merah putih gitu kan.
2: Dan ya, tapi kan merahnya itu kan merahnya bukan merah merah banget. Merahnya bukan merah gincu. Merahnya kan pakai gula merah.
1: Oh, gula merah.
2: Merah. Oh. Pakai gula merah warnanya coklat. Iya, ya iya, kan? Enggak pakai gincu merah itu enggak. Oh, tapi gitu. Bahasanya merah putih, bubur merah putih.
1: Oke. Okay. Gitu. Kira Ardi kayak ini ya, yang macam itu ya, kayak apa nama bubur sumsum gitu bukan?
2: Iya, bubur sumsum sama bubur pulut ya beda. Beda.
1: Bukan, iya. Maksudnya putihnya seperti gitu, pakai kayak gitu.
2: Iya, iya. Gitu. Terus yang merahnya itu dari gula merah bahannya.
1: Oh, pakai pulut.
2: Iya.
1: Wajib pakai pulut, pakai ketan itu wajib.
2: Iya. Oh. Kan bubur merah putih pakai ya.
1: Oh, kirain iya, pakai kan? Yang lain-lain boleh gitu.
2: Bob, tapi selama ini pakai itu sih, pakai ketan sih biasanya.
1: Pakai ketan dan ejek teh ya.
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Enggak, ada juga yang kalau pakai nasi boleh, tapi lebih sedap pakai ketan ya.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Mau dibawain juga.
1: Oh. boleh.
2: Biar tahu bubur merah putih kan.
1: Oke, berarti apa namanya? Itu setiap tahun baru Islam, tahun baru Hijriah itu ada teh ya tradisi
2: itu. Iya, itu tradisi itu karena buat menyantuni anak yatim piatu. Gitu.
1: Baik, luar biasa. Jadi apa namanya? Setiap ada acara misalnya tahun baru Hijriah itu di hari pertama kah ataupun di tengah-tengah kah atau di puasa Asyuranya teh?
2: Biasa dia Asyuranya.
1: Oh, Asyuranya teh.
2: Ya. Jadi gitu.
1: Berarti ngumpul lah teh.
2: Hollywood kan ada yang tradisi. Oh, Hollywood mah selalu ada kayaknya ya. Di tradisi apapun Hollywood selalu ada.
1: Oh, ada. Oke, okay. baik. Oke, okay, Masya Allah. Bubur merah putih teh ya?
2: Iya, bubur merah putih. Dan jadi doa bersama. Baru cantunin anak yatim piatu. Kalau malam biasa, kalau malam pas malam satu Muharramnya ya biasa pawai obor keliling kampung. Iya, okay. Itu udah biasa kali ya. Nice. Semuanya ya. Kemarin soalnya di Tanjung Pinang juga banyak yang pawai obor kan ya.
1: Tapi di enggak begitu kayak pawai takbir keliling lah.
2: Iya, enggak kita
1: begitu. Kadar saja.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Selain bubur merah putih teh, apa lagi tradisi kira-kira di entah itu di Baduy kah atau di daerah Banten kah atau di tempat itu sendiri terkait tentang tahun baru
2: biasanya ini? Biasanya kalau selain itu biasanya pengajian gitu loh. Terus kumpul bersama, lo lebih merenungkan diri kesalahannya di mana atau merenung kapan dapat jodoh kalau Bang Ardi kah? Okay. Jadi direnungkan di malam tahun baru kan. Baik. Terus festival beduk gitu, festival beduk itu
1: gimana nih?
2: Ya, festival beduk itu jadi menabuh beduk secara bersaut-sautan gitu, antar kompetisi untuk memeriahkan pergantian tahun gitu.
1: Oh.
2: Kan kalau misalkan beduk malam takbiran kan beda pukulannya sama beduk malam tahun baru Islam
1: gitu. Berarti kalau di Pasundan atau masyarakat Sunda itu tidak hanya tahun baru Masehi yang dirayakan teh ya, tapi tahun baru Hijriah juga. Berarti pakai baju ini teh.
2: Ya pakai kalau punya itu kan baju tradisi kan, baju ini kan, baju adat kan. Jadi ya pakai dong.
1: Berarti tinggal belajar bahasa Sunda aja teh ya.
2: Betul, nanti boleh privat ya.
1: Oke, boleh teh.
2: Privatnya sambil apa? Sambil sediain bubur merah putih.
1: Iya, boleh. Masyaallah, luar biasa.
2: Gantengnya jadi gak kayak pria Melayu.
1: Iya, dan Melayu. Masya Allah, api ini kayak gimana gitu kan. Tapi betul kan, teh cara pakainya gini kan deh.
2: Betul.
1: Takut salah pakai gitu.
2: Betul, tinggal nanti pakai yang selempang kayak apa namanya.
1: Apa lagi yang kurang nih?
2: Tas rajut gitu. Tas kayak kerajinan gitu.
1: Oke, yang kayak dari akar gitu ya deh.
2: Iya,
1: dari akar gitu ya.
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Nanti jadi
1: Iya. Boleh nih aku jadi orang Sunda ya kan. Ya bahasa Baduy.
2: Iya. Ke
1: Baduy.
2: Iya, di Baduy itu cari jodoh di Baduy.
1: Iya, di Baduy.
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: Hah, ada macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya kalau ada tugas tu kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian tekad tu harus kuat. Apalagi kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak? Ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaga Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-44-49050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Baik, sedaga kita cuba sambut di talian WhatsApp yang penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Pak Osman?
1: Alhamdulillah. Sehat di sebaliknya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak Osman.
1: Baru siap makan ni, dah makan?
0: Apa lauk makan?
1: Mantap. Malah nyebut nanti tepian dia.
0: Apa cebutlah, dengar sikit pun tak apalah kami ni.
1: Lauk sambal bilis dengan sayur betik, sayur kates.
0: Oh, mak. Sayur betik tu masak lemak ke masak sayur air?
1: Biasalah sayur tu bersama air.
0: Weh, mantap ku semangat. Luar biasa.
1: Itulah dia lauk kampung dia.
0: Betul memang. Itulah mengalahkan lauk orang kota, Pak Osman.
1: Itu kampung tak boleh lah sedap sangat.
0: Itu lebih daripada sedap macam tu. Lawan ikan masin kering. Ku semangat, ya Allah.
1: Ada juga ikan masin ni.
0: Hei, mak nasi tengah panas. Ui, alahai.
1: Ikan masin tamban.
0: Ikan masin tamban. Wai, luar biasa. Mantap. Tak bertambah-tambah jangan sebut nama saya pokoknya. Pasti bertambah punya.
1: Ada pantun macam biasa kita.
0: Ada. Kalau ada pantun lah dulu.
1: Cukuplah hantar serangkai dua rangkai. Ya tidak.
0: Jangan serangkai dua rangkai ya.
1: Begini pula. Pergi ke masjid hendak sembahyang. Sembahyang pula di waktu zuhur.
0: Betul.
1: Sungguh sulit mencari orang disayang. Orang yang disayang tidaklah jujur.
0: Bahaya. Jangan, perkara jujur penting, Pak Osman. Sebab
1: satu lagi cuba dia. Nanti ada satu lagi nak balas-balas lah.
0: Balaslah dulu.
1: Di ke masjid hendak sembahyang. Sembahyang pula pakailah kain.
0: Betul.
1: Sulit hendak mencari apa tu? Sungguh sulit mencari orang yang disayang. Orang yang disayang mencari yang lain ni.
0: Allahu Akbar, azab badan macam tu.
1: Tersara sakit dia.
0: Balai
1: dia.
0: Kalau perkara mencari yang lain ni, Bang Osman. Kalau ada si kain lampin, kain pelikat bawa ke penyengat. Kalau memang orang cari yang lain, kita yang jantan ni jangan mengharap sangat. Itu pula. Ya, Bang Osman, harga maruah diri, ya. Bang Osman.
1: Benar. Di lagu lah, Di.
0: Lagu apa malam ni nak didengar?
1: Kita dah minta lagu Daud Gilau je lah.
0: Apa tu?
1: Daud Gilau lagu air biru je, pigi biru je lah.
0: Pigi biru? Ikan kaloi.
1: Ikan kaloi dia. Ikan saloi ni. Kita makan lagi tambah. Tapi lagu ikan saloi ni.
0: Bantai aja.
1: Salam ni.
0: Salam. Sila.
1: Salam pertama buat adik, selamat malam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Semoga dilindung Allah Subhanahu Taala di jalan, di rumah, di mana pun ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Semoga selamat di jalan. Selamat sampai ke rumah.
0: Betul.
1: Apa yang dicita-cita, minta dijabahkan Allah, minta dicapaikan Allah, minta diberikan Allah jodoh yang jelas.
0: Jodoh, perkara jodoh. Oh, Pak Osman.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau orang sudah nak kalau belayar hendak berlabuh.
1: Saya.
0: Apa namanya, belayar orang di hari senja. Kalau cakap perkara jodoh, nak mencari orang penaga.
1: Begitu ya. Kalau hendak menebang buluh di waktu siang di pohon manggis. Kalau hendak mencari jodoh.
0: Betul.
1: Carilah orang agaklah manis.
0: Sebab
1: bawa pasal bawa manis saja.
0: Nanti
1: manis dia zahir batin ni, luar dalam.
0: Itu pula. Jangan macam buah kuini . Buah kuini boleh di luar, buruk di dalam.
1: Dengan manis di luar aja kan.
0: Itu pula. Biar pandang-pandang tak jemu Pak Osman. Ah, itu pula kadang.
1: Kata orang tu nak nebang sebatang buluh.
0: Aha.
1: Tebang nak menjuluk si buah nangka.
0: Ya.
1: Kalau nak mencari jodoh, biarlah kekal sampai ke surga.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ah, itu dia.
0: Itu pula.
1: Kekal sampai ke surga bukan tanggung dia.
0: Ah, itu betul dia sampai ke surga. Sangat. Ini banyak saya nak menuntut dengan Pak Osman nampak ya ni.
1: Ha, salam lagi lah. Salam lagi lah.
0: Sila, sila.
1: Ha, salam buat Ungkagai mewakili Mang Aida. Untuk Mang Aida Bang Singgu 5 tahun.
0: Boleh.
1: Ada makna juga di Karas. Pokoknya mewakili Karas, Dayati, semualah disenggol dari Batu Putih sampai ke pulau dia tanpa kecuali.
0: Boleh.
1: Di Tembeng Tanjung mewakili masuk.
0: Ya.
1: Masuk apa? Yang lucu ya. Di Mansor mewakili Mek Hitam, Awir semua, di keluarga, di Boloh, di Bengku tanpa kecuali, di Senggol semua di.
0: Ya, boleh.
1: Kakak Adi Cekolek, pokoknya orang Tepinang, Batu 10 mewakili Bang Udin, orang 6 mewakili Mak Yah, Bintan Bukapu, Buyu, Bukit Batu semua di Senggol tanpa kecuali. Itu spesial untuk masyarakat desa Penaga sampai kecuali semua Senggol ya.
0: Ya saya.
1: Semoga keadaan sihat semua dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Maupun kita pan-pan radio perempat semoga kita sihat semua dia.
0: Abi di Allah.
1: Salam satu buat semua dari awal sampai akhir di.
0: Ya.
1: Yang tak disebut dari Balai, dari Batu, Batam semua pokoknya dah Senggol habis semua di.
0: Boleh.
1: Kata orang kata cendrawasih terbang di awan.
0: Betul.
1: Turun ke tanah mencari makan. Terima kasih abang ucapkan, salah dan silap mohon dimaafkan.
0: Itu pula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Kemalai, biasa orang panggil Pak Osman. Namanya Pak Osman, biasa dia panggil Bang Putra Kemalai eh. Sedapnya panggil Pak Osman itulah sebab nama dia bagus cantik eh. Bang Putra Kemalai macam macam mana gitu kan, tapi kalau saya nak panggil dia Pak Osman sebab-sebabnya apa? Sebab nama cantik sangat eh. Baik saudara perempat, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusof.
2: Iya,
0: baik. Saya. Apa khabar Bang Hamzah?
2: Alhamdulillah baik. Sehat. Cuma cuaca panas sekali.
0: Betul.
2: Siang kan. Jadi pantun Bang Ardi ya.
0: Betul, boleh.
2: Buah terap, si buah menanas, buah kentang di batang hari.
0: Ya.
2: Kuharap panas sampai ke petang,
0: baik.
2: Tapi hujan di siang hari.
0: Betul.
2: Buah kentang di batang hari.
0: Ya.
2: Membawa ketupat dari Malabo. Tapi hujan di siang hari.
0: Ya.
2: Tak ada tempat untuk berteduh.
0: Itu dia.
2: Kemana Bang Ardi berteduh?
0: Dalam rumah.
2: Lagunya Bang Ardi, Patah Hati dari Boy Sandi ya.
0: Patahlah hati. Okey, patah hati nanti kami tunaikan eh.
2: Iya, salamnya pertama sekali untungnya Bang Ardi ya, selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi. Ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan. Bang Udin, salam mesra, Bang Ali, Sapri, Mas Prabu, Ika Rizyanti.
0: Baik.
2: Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiyo-Kiyo yang lucu, Kak Dang Merdu.
0: Ya.
2: Bang Ele, ada Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, ada juga Mak Berlian, ada Kak Kawir, ada Mak Nora, ada Mak Cendun. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Saya.
2: Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basis, ada juga Wang Awang, Bang Awang Janggut, Mak Nahaida, Siska, Tadeli, ada juga Yusuf, ada Bang Hoya, ada Pak Ani, Pak Demang, ada juga Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Dama, ada Bunda Sulami, ada Bang Lukman di Nek Lung, ada juga Mak Lung Dia, ada Mak Bang Mahu, Bang Mahmud, ada Bang Mahun, ada Mak Rika, ada Bang Gole-Gole, ada Ahmad Irwan juga, ada Ibu Farida, selamat malam. Tentunya Bang Ardi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum Bang Ardi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung. Kita coba sambut di belakang Bang Hamzah Yusuf, ada siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, Mak Itam, sorry Mak Itam.
3: Hai, Bondros.
0: Oh.
3: Udah?
0: Belum.
3: Belum.
0: Halo.
3: Udah.
0: Belum. Ah, boleh, boleh.
3: Halo.
0: Halo.
3: Boleh, ha?
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, halo.
0: Ah, mantap. Apa khabar, Mak Itam?
3: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai, story, Mak Itam.
3: Radio susuk ke radio.
0: Oh, Mak Itam.
3: Hoi.
0: Ah. Boleh, boleh.
3: Udah.
0: Okey, dah boleh dah.
3: Okey, radio dah senyap langsung.
0: Ah, itu dia. Oh, Mak Itam apa buat, Mak Itam?
3: Jalan-jalan.
0: Ke mana? Kerja
3: ke mana aku. Sambil berjalan, sambil berlompat.
0: Ah.
3: Oh, gini, salah.
0: Ah, macam mana?
3: Apa lagi?
0: Apa lagi, ya? Oh, beratur betul-betul dulu. Tarik nafas biar dalam. Aduh. Mak Itam?
3: Waktu ngalah makan ketupat.
0: Saya.
3: Makannya pula. Kuahnya pula ikan seleko.
0: Ah, sedap.
3: sama ikan seleko buat.
0: Oh.
3: Adi tanya Mak Itam apa buat.
0: Ya.
3: Apa lagi? Dah terunjur kat tempat tidur.
0: Oh, tempat tidur Mak Itam?
3: Tidur belum ni. Dia nak dengar radio dulu.
0: Oh, gitu
3: pun. Adi?
0: Ya.
3: Ini Mak Itam, ini dah jam 9 lewat ni. Mungkin tetangga Mak Itam tu sebab soalnya di bawah sana. Mungkin dia mendengar radio, dia pun dengar setia kan, Odi.
0: Siapa tu?
3: Elin sama mak dia, mak Jaleha sama Elin. Itu dia dengar tiap malam siaran Abdi, kata dia.
0: Terima kasih kata banyak.
3: Dia selalu dengar Mak Itam masuk kat radio, kata dia. Mak Itam kalau masuk, sebutlah nama dia, kata dia.
0: Ya. Salam buat orang sana, ya. Siapa tadi namanya?
3: Kami ni ada Lin aja. Mak dia Mak Jai, Jaleha. Itu dengar Lin tu, Abi yang salam ni ha.
0: Dia
3: ada nak gadis anu. Di.
0: Oh, anak gadis.
3: Nak gadis dah lagi sekolah SMA tahun ini nak tamat lah dia.
0: Oh, yelah. Itu pula kadangnya.
3: Tengah cik kerja aja. apa lagi nak pantun dia?
0: Apa lagi nak pantun, ha?
3: Apa? Jalan-jalan namanya merayau. Sambil jalan sampai merayau lah gitu, ha. Mak Itam ni kan kaki rayau. Sambil berjalan sambil merayau. Dan merayau pula di waktu senja. Mak Itam ni nak makan kakak payau. Buatlah patahan aja
0: ni. Eh, apa pula payau tekak? Janganlah macam tu. Kalau tak sedap rasa makan, kata orang gini, berkayuh sampan. Ha. Sudah sama berkayuh sampan. Belabur juga bersampan kolek. Kalau rasa sedap, kalau rasa tak sedap makan, minta sayur air betik. Ha. Ha. Pak Osman minta sayur
3: anak,
0: betik.
3: Anak itik tu kedek, kedek.
0: Ya.
3: Kedek pula. Di atas peti.
0: Saya.
3: Macam mana lah Mak Itam nak nyanyi saya betik lagi.
0: Apa sebab?
3: Betik Mak Itam dah lama mati.
0: Aulah kalau macam tu. Oh Mak Itam.
3: Pokok betik numbang diri mati anu dia.
0: Oh ya dah sianya.
3: Memang sedap emang anu dia buat saya air.
0: Aul ikut semangat sedap.
3: Aduh, yeah. Aduh, dongi kok kuah dia. Lawan dia apa dia tau? Ha. Ikan masin goreng kan?
0: Ya Allah sedap sangat.
3: Buat sama limau dia. Ha, itu dah selera.
0: Betul.
3: Ha, kalau gitu biasa Mak Ita nak beli ikan masin lah.
0: Boleh. Boleh, boleh, boleh. Oh Mak Ita.
3: Ini tak lagu ni.
0: Ha, lagu apa? Ni. Boleh, boleh. Lagu apa?
3: Dia yang kemarin yang Ardi tak tahu. Judul lagu dia tu kan lagu yang Mak Ita ni buat. Jika hati sudah suka, biar buruk dipandang indah.
0: Apa judulnya?
3: Jiwa dah tergoda, nak diturut, tak diturutkan merana. Itu nama lagu Seruan Kasih.
0: Oh, Seruan Kasih. Ha, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Seruan, ada yang versi sekarang yang baru ni tak? Sedap ke tadi? Versi baru ni.
0: Ya, nanti kami carikan dia.
3: Cuma macam tak tahu penyanyi dia baru ni.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Nah, pokoknya kalau ada, cari buka dia eh.
0: Boleh.
3: Di salam aja kak. Mak Etan panggil pun keberapa ni?
0: Yang ketiga.
3: Oh, Mak Etan buka pasal teringat kawan tadinya pun. Mak Etan buka dengar radio Mak Etan. Lagi Mak Etan teringat jadi.
0: Yalah.
3: Yang pertama. Yang kedua ni Mak Etan dengar.
0: Abang Yusuf, Pak Osman, Pak Abang Putra Kemalai.
3: Oh, Pak Osman ni, Pak Osman. Kemalai tu dia, dia banyak duku dia nanti ni. Itu aja dia, kita tahu untuk semua nanti, masuk belakang nanti dia.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Untuk Alih Hamad Tugas je. Selamat malam Rabu.
0: Ya. Yeah.
3: Semua kita semua lebih kesihatan ni. Untuk Adi juga kesihatan ni. Terima kasih Adi.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada. Kita cuba sambut dulu di talian telefon siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar Adi?
0: Alhamdulillah, khabar baik.
4: Daripada makan kedondong. Lebih makan, lebih baik makan buah manggis.
0: Ya.
4: Daripada duduk termenung. Mari bergabung dengan si Taman.
0: Macam mana belayar ke Tanjung? Orang sampai seberang di hari subuh. Macam mana tidak duduk termenung? Mengenangkan juga orang yang jauh. Hai!
4: Apa buat dia kena jauh lah. Barang dengan cakap bang kebalai tadi juga.
0: Itulah kami. 2x5, 10.
4: Dua kali lima, sepuluh. Kat mana dia bang kebalai?
0: Itulah.
4: Ini pantun untuk bang kebalai dengan Hardy lah ni.
0: Macam mana?
4: Cindra wasih bulunya putih.
0: Ya.
4: Ke Pulau Malin terbang tinggi. Ditinggal kekasih jangan bersedih.
0: Ya.
4: Cari lain sebagai ganti.
0: Itu dia pula. Kalau nak mencari ganti tak susah.
4: Ya ni.
0: Kesebab batang mentigi, batang buluh. Susun rapat ujung pelantar. Kalau nak mencari ganti tak payah jauh-jauh sebab ada rumah Nek Manda.
4: Ini pula dia.
0: Macam mana?
4: Orang Minang berjual kain.
0: Ya.
4: Berjual kain dengan nak dara. Mencari yang lain tu buka apa?
0: Orang Minang berjual kain.
4: Orang Minang berjual kain.
0: Ya.
4: Salah berjual kain. Macam mana tadi dia lupa ni?
0: Macam mana? Cubalah.
4: Orang Minang berjual kain. Udah nanti Pak Ajak sana. Ini adik ya.
0: Macam mana?
4: Orang Batak pulang ke Batak.
0: Orang Batak balik ke Batak.
4: Sampai ke Batak menanam kundur tepi kali.
0: Ya, saya.
4: Biar retak bumi dipijak.
0: Ya.
4: Jangan mundur sama sekali.
0: Oi, mak. Oi.
4: Bajak. Untuk inilah. Untuk Bang Kemalai saja.
0: Untuk Bang Kemalai boleh.
4: Allah marah.
0: Aduh, hai.
4: Orang orang Minang berjual kain.
0: Ya.
4: Kain bersama nak dara. Memang senang nak mencari yang lain. Tapi selalu tak sama dengan yang pertama.
0: Oh, gitu. Oh, macam tu. Kisahnya tak sama dengan pertama lah ni. Kisah konon tu.
4: Macam nek ni kan.
0: Pula.
4: Sama tak selalu tak sama yang kedua selalu tak sama yang pertama. Semua tu tak sama.
0: Tak sama. Kalau lah sama, serupa pula.
4: Serupa tapi tak sama.
0: Awlah, payah juga nak berdalih-dalih dengan orang tua. Tak dapat nak berdalih lebih.
4: Tadi sehat dia.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ni kami di sini.
4: Nek malam tadi tak masuk, Nek demam dia.
0: Apa pasal? Saya lupa ke nanya khabar Nek tadi Nek?
4: Orang dah lupa dengan Nek.
0: Bukan perasa kami tu, Nek tu masuk selalu Nek.
4: Yelah, Nek tak pernah absen malam tadi.
0: Makanya.
4: Demam, batuk, pilek ni.
0: Yelah,
4: badan dah tua.
0: Ya memang ni, saya kadang-kadang pun batuk. Kita ni cuaca panas kan ni.
4: Memang ya, dah musim di sini semua rata kena.
0: Itulah kadang-kadang nak diapakan, ya ni?
4: Iyalah. Minta lagu lah dulu.
0: Lagu apa ni?
4: Lagu apa ya? Lagu anu ni apa?
0: Artinya ada lagu yang special untuk ni. Mudah-mudahan sedap ni.
4: Yelah itulah.
0: Sudah diinai-inaikan. Nanti ada cuba Okey.
4: Pokok sedap di hari sedap lah Nenek.
0: Okey, nanti saya tunaikan. Untuk Nek special ni Nek. Judulnya sudah diinaikan Nek.
4: Terima kasih lah.
0: Itu Nek.
4: Inilah di dekat rumah agaknya ya.
0: Hai. Aduh, hai. Nanti Nek.
4: Kata apa? Kata Tante Yun. Bila ngadi ni. Mak dia bilang itu. Kat rumah dia nampak cuman tak.
0: Aduh, insyaAllah nanti adalah.
4: Selamat malam dengan hari ni.
0: Waalaikumsalam. Khabar Tante. Salam juga.
4: Selamat malam dengan hari.
0: Oh, iyalah. Salam juga buat semuanya.
4: Salam Adi. Pertama sekali untuk Adi. Selamat malam untuk bertugas.
0: Saya.
4: Panjang umur, dimurahkan rezeki. Baik. Dilancarkan kuliahnya dia.
0: Baik.
4: Dan tak lupa selalu banyak dapat job.
0: Amin, ya Allah.
4: Dan tak lupa selalu.
0: Selalu apa?
4: Semoga dapat jodoh cepat ini.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu.
4: Jangan lupa naik pantun.
0: Boleh aja kami ni. Apalah yang tidak.
4: Untuk naik bakis, untuk dam, untuk mangawe, untuk pemberian. Yang pertama siapa tadi? Putra Kemalai.
0: Betul.
4: Untuk pertama, untuk yang selanjutnya di siapa terakhir ni?
0: Boleh.
4: Terima kasih di balik hati-hati.
0: Saya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda yang sudah bergabung. Di belakang Nek Manda ada siapa? Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Apa khabar saudara maklum dia kita?
5: Baik-baik aja. Dia tu khabar juga.
0: Alhamdulillah sehat walafiat kami di sini. Maklong.
5: Selalu di.
0: Ya. Maklong pun gitu juga, sehat-sehat juga di sana.
5: Amin.
0: Maklong apa buat?
5: Lagi duduk aja. Ni maklong pakai tembak aja ni.
0: Oh, pakai tembak-tembak aja. Nasib baik tak kena saya eh.
5: Itu dah kena dekat hidung.
0: Hai, sukanya dia.
5: Bergurau je ni.
0: Tak apa, betul pun tak apalah maklong. Suai lah rasa bisa-bisa hidung ni. Rupa maklong yang nembak maklong. Suka ke maklong? Maklong.
5: Benar dia.
0: Bantuan maklong ada?
3: lima ni dalam piring.
0: Ya.
3: Anak raja. Kita mak cik duduk dengan lima mah lagi ni bermain mata. Lagi?
0: Habis tu?
3: Apa ni?
0: Macam mana pantun Mak Long tadi? Cuba ulang Mak Long.
3: Lima mah ni dalam piring. Ay, makan anak raja.
0: Ya.
3: Duduk tak mah lagi bermain mata.
0: Oh, bermain mata. Pasal perkara bermain mata lah ni. Pasal bermain mata. Maklum bahaya.
3: Ya, cuma patung aja.
0: Boleh. Lagu apa Maklum?
3: Lagu pedi yang enak didengar di.
0: Lagu apa?
3: Lagu apa ya? Anggrek desa di. Anggrek desa.
0: Oh, anggrek desa. Boleh.
3: Walaupun tak dengar, ada juga kan orang tu kan dengar.
0: Boleh, Maklum. Nanti kami tunaikan ya.
3: Satu
0: boleh sila Mak Long.
3: Dua payah satu perigi. Aku bagi anak haluan. Abang bisa nak di sini bagi rindukan bulan.
0: Bagi rindukan bulan. Baiklah, kalau begitu.
3: Kalau ni buat semuanya jadi.
0: Ya, boleh.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada. Itu tadi, Mak Long Liah kita, ya. Saudara perempat di mana pun saja berada yang bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-056. Kemudian di talian WhatsApp 0811-7048-860, ya. Baik, kita berbual bersembang, bercakap-cakap juga malam hari ini. Yang nak bergabung pun boleh sangat. Nak bercerita-cerita pun dengan saya pun boleh juga, ya. Tak lain kita melestarikan budaya kita orang Melayu lah. Kita cuba tengok intai-intai sikit, telek-telek sikit lah. Di talian WhatsApp, di talian telefon. Nampak belum ada yang bergabung, ya. Talian telefon pun juga sama. Tak ada, WhatsApp pun tak ada. Ada rupanya. Sebelum saya tunaikan lagu nanti, payah pula, eh. Kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Apa khabar?
6: Alhamdulillah, sehat. Azri, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga kami di sini. Oh, Mak.
6: Ya. Yeah.
0: Apa buat malam ni, Mak?
6: Baru siap makan, ya.
0: Baru siap makan? Apa lauk malam hari ni?
6: Tamu tadi. Lauk ikan belana.
0: Oh, sedap. Luar biasa. Singgang ke gulai?
6: Udah tinggal digoreng, pada yang pakai goreng ni, kacang.
0: Itu dia pula, suai sangat selera makan ni, Mak. Malam ni sedap-sedap orang makan. Tadi ada sayur betik, ikan masa, ini ikan belanak pula kan.
6: Aldi dah makan.
0: Perkara makan ni sudahlah, cuma tak sama lauk kita.
6: Apa lauk dia?
0: Sayur lauk telur, Mak.
6: Kan banyak.
0: Telur itik, telur ayam. Telur itik, telur ayam dengan ketiga telur puyuh. Sudah ditilik tiap malam, badan pula bersimbah peluh.
6: Mak Risa tak pernah pantun.
0: Tak apa, Mak. Kita usik-mengusik aja malam hari ni.
6: Minta lagu lah.
0: Lagu apa, Mak?
6: Lagu apa ya?
0: Ibarat air.
6: Lagu itulah.
0: Di daun keladi. Boleh lagu tu.
6: Walaupun tertumpah tetapi tak meninggal bekas. Ah. Kan gitu kan?
0: Ah, apabila berkata. Ah, itu pula kadang-kadang.
6: Ah, banyak yang dusta.
0: Ah, itu sambung aja mah. Lantaklah kita memang dua beranak ni ha. Ah, ah. Yang penting hati senang gembira selalu ya mak. Yeah. Oh mak.
6: Yo. Yeah.
0: Ah, lagu untuk siapa mak?
6: Ah?
0: Lagunya untuk siapa? Lagunya
6: ya apa ya? Untuk semua pendengar lagi lah.
0: Ah, baik.
6: Mak Ngah dah masuk, Mak Ngah Cikolek.
0: Mak Ngah Cikolek belum lagi.
6: Oh, belum.
0: Ah, belum lagi.
6: Salam-salam lah dulu.
0: Boleh.
6: Salam kamu Pak Haji. Selamat yeah. Semoga sehat selalu. Kurang hati-hati.
0: Baik.
6: Yang baru ni tadi Nek Manda ya?
0: Ah, betul.
6: Ah, buat Nek Manda. Semoga sehat selalu, Nek Manda. Buat Putera Kemalai.
0: Ya.
6: Tadi Mak Rika tak dengar Putera Kemalai. Baru buka radio ni tadi.
0: Ah, Bang Putera Kemalai, Malung Dia tadi yang masuk.
6: Mak Rika ada tamu tadi yang duduk kat depan. Tak buka radio.
0: Ah, yelah.
6: Ah, buat Mak Hitam.
0: Ya.
6: Buat Mak Nora.
0: Baik.
6: Buat Mak Cik Ma. Buat Kak Sarina. Buat Nek Anjang. Buat Kak Derli.
0: Ya. Yeah.
6: Buat Bang Bayu.
0: Baik.
6: Buat Yusuf.
0: Ya. Yeah.
6: Buat Amzah Yusuf. Buat Pak Umar.
0: Ya. Yeah.
6: Buat Pak Gapar. Buat Mas Prabu.
0: Baik.
6: Buat Ahmad Irwan. Buat Bang Udin. Bang Udin dah masuk.
0: Bang Udin?
6: Ha.
0: Bang Udin belum lagi.
6: Ah, masuk Bang Udin. Buat Bang Lukman. Buat Bang Herman, buat Bang Ali Golek-Golek, buat Bang Janggut.
0: Ya. Yeah.
6: Buat Nek Pino. Buat Siti Dalam Damak.
0: Baik.
6: Buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
6: Buat Bang Maun. Buat Pak Demang.
0: Boleh.
6: Buat Bang An... Apa tu? Bang Ilek. Lupa sama Bang Ilek tadi.
0: Boleh.
6: Buat Bang Ayik.
0: Ya. Yeah.
6: Buat Pak... Apa? Bang Mahmud.
0: Bang Mahmud.
6: Apa lagi ya?
0: Buat semua.
6: Banyak nak lupa-lupa ni.
0: Semua je lah.
6: Aku ada banyak yang lupa.
0: Mak, gitulah kita ni.
6: Ni buat Nek apa tu?
0: Siapa tu?
6: Nek Aida.
0: Bang Aida.
6: Bang Aida.
0: Ya.
6: Buat Puteri Marisa.
0: Ya.
6: Buat Bunda Pemata. Buat Mak Belian.
0: Betul. Dah
6: masuk dia? Mak Belian dah masuk.
0: Mak Belian belum lagi.
6: Masuk Mak Belian.
0: Boleh.
6: Buat Bang Iman.
0: Ya. Yeah.
6: Buat siapa lagi? Buat Bang Jail.
0: Baik.
6: Itu aja lah ya.
0: Boleh Mak.
6: Pokoknya salam dari tamu sampai terakhir. Mak Eka Tenggol semua.
0: Ya, yeah, saya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika kita yang berada di Pulau Ladi . Baik saudara perempat di mana pun saja berada, yang saudara yang lain-lain, buat orang tua-tua saya yang ingin bergabung, yang belum tidur, yang belum berehat lagi, jom sama kita bersembang bual malam hari ini. Kita cuba sambut di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Mak.
7: Ya.
0: Masuk juga orang yang nanti, orang yang ditunggu-tunggu malam ni.
7: Orang yang tadi yang mencet tak dapat
0: apa. Kalau begitu alhamdulillah.
7: Sudah masuk tadi.
0: Macam mana mak?
7: Tak ada pantun nak masuk aja, mak ni minta lagu kata.
0: Tak apa, mak boleh dengan saya ni, apalah yang tak dapat. Kita buat sampai dapat mak.
7: Apa lagu dia ya?
0: Apa sedap lagunya mak?

0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, itu dia, betul. Oh, Kak Siti.
1: Bukan Kak Siti ni, Mak. Yang kedua.
0: Oh, ya, salah saya. Oh, Mak.
1: Selamat.
0: Alhamdulillah, ya. Khabar baik.
1: Oh. Kata Mak tadi tak dapat, rupanya dapat.
0: Oh, itulah. Mak apa buat, Mak? Apa khabar?
1: Mak khabar baik. Dah ngemas-ngemas. Nak belayar, Di.
0: Oh, nak belayar. Belayar ke mana kita malam ni?
1: Belayar malam dekat Bantal.
0: Lancang kuning belayar malam. Hai,
1: hai. Awak dah kemas silam dah. Nak beranyut.
0: Ya, awak lah beranyut. Berlabuh mana malam ni rencana?
1: Lagu.
0: Berlabuh mana malam ni rencana? Bukan lagu.
1: Oh. Radio Mak ni tak boleh kuat sangat, Ardi. Nanti dia berbunyi kan, nanti telinga Ardi sakit.
0: Oh, ya pula.
1: Buka pelah je.
0: Oh, lah, kalau macam tu. Faham, Mak, dengan kami. Terima kasih banyak, Mak.
1: Oh. Mak beranyut, kata Ardi.
0: Oh, beranyut ke mana malam ni berlabuh, ha?
1: Belabuh biasalah, belabuh dia dekat Bantal.
0: Oh, awak dah.
1: Sampai tak sampai subuh, Ardi.
0: Subuh, awak tengok-tengok angin, Mak. Takut ribut tengah malam.
1: Ah, betul eh.
0: Jangan lupa bawa bekal biar cukup sikit.
1: Oh, betul.
0: Kurang-kurang bekal tak sampai ke lah.
1: Kalau zaman Mak kecil-kecil dulu memang ya, Ardi.
0: Oh, berbekal berbenar ya, Mak?
1: Berbekal, pakai dayung sampan, nak ke Pinang.
0: Ya, biasa apa bekal Mak dibawa, Mak?
1: Ah?
0: Biasa apa bekal yang dibawa?
1: Masih kecil-kecil dulu memang ada bawa bekal, Ardi. Bawa apa tu, kuih-kuih ke, kopi ke, teh gitu.
0: Lah, kopi teh jangan dilupa ya, Mak.
1: Zaman Mak kecil-kecil, tapi sekarang lah tak ada lagi nak kayuh-kayuh, Ardi.
0: Oh, sekarang dah pakai pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Sekarang dah pakai
1: zaman dulu emang iya. Tapi kalau kecil-kecil Mak dulu, Di, korang naik pompong, Di. Banyak naik sampan, ingat Mak.
0: Oh, emang eh?
1: Berdayung, nak ke Tanjung Pinang.
0: Yalah.
1: Nak cari apa lagi, nak raya tu, Ardi, nak cari baju konon-kononnya.
0: Oh, kan? Yalah, belanja Mak.
1: Ha, belanja zaman-zaman dulu. Kadang teringat gitu, ada suka juga, ada sedih, Ardi, eh.
0: Oh lah, apa lagi kenang-kenang lama tu.
1: Oh, berejam-berejam berkayuh, Ardi.
0: Oh, itulah pula. Jadi apa nak dengar lagu malam ni, Mak?
1: Lagu dia apa ya? Mabuk Kepayang ngajar, Di.
0: Mabuk Kepayang. Boleh.
1: Salam dulu sikit ya.
0: Boleh.
1: Buat Ardi, selamat malam, selamat bertugas, selalu balik hati-hati, Ardi. Kadang Mak nak nyebut Ardi tu lidah berkolok-kolok.
0: Panggil aja apa yang ada, Mak.
1: Oh, tadi ada naik manda ya?
0: Ya, betul.
1: Moga naik manda sehat selalu ya.
0: Saya.
1: Buat Mak Lin, buat Mak Ngah, buat Mak Ngah Aida. Buat Kak Dang kita, moga sehat selalu.
0: Ya.
1: Ada Cik Endon kita.
0: Baik.
1: Ada Pak Amzah, Yardi ya?
0: Betul.
1: Ada Mak Ucu, Mak Ita, Mak Yah, semualah yang dekat enam tu wakil Mak Yah ajalah.
0: Saya.
1: Kak Siti juga, Ardi. Buat semua-semua ada aja. Tadi ada Mak Rika ya.
0: Ya, betul.
1: Semua-semua ajalah, Ardi. Nak buka lagu.
0: Nanti saya tunaikan lagu.
1: Ya, Ardi ya.
0: Saya.
1: Ardi. Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada. Itu tadi ada Mak Rika kita. Ada Mak Penagam kita. Kita cuba terima satu penelpon lagi di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Bang Ardi.
1: Waalaikumsalam, malam kembali.
0: Perahu belayar di waktu malam.
1: Oh ya. Yeah.
0: Tujuan dak ke Tanah Semenanjung, Bang Ardi ya?
1: Betul.
0: Kalau tadi di Tanah Merah ada Mak Penaram. Ini ada yang ngucu dari Pantai Ciminta Melintanjung, Bang Ardi ya?
1: Mantap, itu dia.
0: Jadi lagu semalam belum jumpa Bang Ardi.
1: Lagu apa?
0: Yang saya nak malam Pasaria tu, Gos.
1: Pasaria belum ada jumpa lagi Pasaria.
0: Belum ada.
1: Oh.
0: Biarlah dia lagi tu selit entah kat mana Bang Ardi.
1: Itu pula.
0: Takut mak hitam disembunyi dia tadi.
1: itulah.
0: Ini aja lah Sani Sahuri aja lah Bang Ardi.
1: Apa tu Sani Sahuri?
0: Aku tanda ini kan terima telepon lagi kan. Aku jangan ditinggalkan lah Bang Ardi.
1: Aku jangan.
0: Sayang nak ninggalkan Bang Ardi ini.
1: Aku jangan ditinggalkan. Okey lah.
0: Jangan ditinggalkan Bang Ardi ya.
1: Saya nanti saya tunaikan ya.
0: Iyalah. Apa tu untuk Bang Ardi ya?
1: Boleh sila yang ucu.
0: Macam ini bunyi dia Bang Ardi.
1: Yang mana?
0: Tempat sejarah di Pulau Jemaja, Bang Ardi, eh?
1: Betul, jauh.
0: Tempat orang memancing tenggiri, Bang Ardi, eh? Walaupun rupa biasa saja, Bang Ardi, eh?
1: Ya.
0: Ahlak baik, penambah seri.
1: Penambah seri tu dia.
0: Rupa tak seberapa, Bang Ardi, tapi ahlak dia, subhanallah, ya, Bang Ardi, eh?
1: Taklah.
0: Iyalah, itu Bang Ardi lah tu.
1: Taklah.
0: Suka merendah diri. kan Bang Ardi kan?
1: Tidak juga.
0: Kadang-kadang ada juga kadang naik emosi Bang Ardi ya.
1: Aduh.
0: Taklah. Tak seperti itulah Bang Ardi ya.
1: Daripada kata itu.
0: Telepon kita nak marah. Marah-marah sini-sini gilah. Tok seorang tahu Bang Ardi ya.
1: Itulah.
0: Bergumun-gumun seorang aja gitu tok seorang dengar Bang Ardi ya.
1: Itu pula.
0: Iyalah. Ini Nyang dah penghabis kan?
1: Penghabis betul Nyang.
0: Salam aja lah dari awal-awal tadi kan. Mak Hitam tadi, Mak Belian, apa ni. Awal-awal tadi ada Pak Hamzah Yusof tadi ya?
1: Ya betul.
0: Nek Manda. Yelah. Bang Ardi pun dah nak tutup kedai. Dah nak putar lagu kan Bang Ardi kan?
1: Betul sangat.
0: Gitu aja Bang Ardi.
1: Saya Nyang.
0: Balik nanti sampai kat rumah. Ya Bang Ardi ya?
1: Ya,
0: terima kasih. Selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Ardi.
1: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, terima kasih banyak buat saudara mara orang tua-tua saya yang selalu bergabung dengan Ardi setiap-tiap malamnya. Jangan bosan, jangan jelak, jangan kata orang tu bosan-bosan lah dengan Ardi ya. Kita hanya bersenda gurau, menyambung silaturahmi, menghibur-hiburkan diri kita ya. Baik saudara perempat, terima kasih tadi ada Pak Osman atau Bang Putra Kemalai, Bang Hamzah Yusof, Mak Hitam, Nek Manda, Mak Long Diah, Mak Rika, Mak Berlian, Mak Penaram, yang ucu kita Terima kasihlah yang sudah bergabung, yang sudah bersembang dengan Ardi. Mudah-mudahan kita sama sihat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara perempat, nampak-nampaknya tengok-tengok telik-teliknya masih banyak lagu yang belum saya tunaikan ya. Tapi tentunya jangan lupa kita saling mengingatkan kembali esok hari Rabu masih bekerja, masih buat saudara-saudara kita yang kerja kantor dinas, yang adik-adik kita yang bersekolah menempuh pendidikan, segala kesiapan dan lain sebagainya siapkanlah dahulu ya. Apapun itu, kita buatkan yang terbaik untuk diri kita ya. Mudah-mudahan berdampak baik juga buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat masyarakat kita dan karir kita peribadi ya. Kita cuba bijak-bijaklah dalam berbuat, banyak-banyak bertanya, banyak-banyak belajar pada orang tua-tua kita ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, intai telik-telik pun nampak pukul dah sudah tengah malam 22 lewat 8 minit waktu Indonesia Barat. Banyak lagu yang belum saya tunaikan. Mudah-mudahan lagu yang saya tunaikan ini dapat menghibur saudara perempat semuanya dalam waktu rehatnya, waktu melurus pinggangnya ya. Selamat malam. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
4: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
3: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh?
4: Ah, habis tu?
3: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
4: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
3: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
4: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah.
3: Eh,
4: menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
3: kalau tak kenapa?
4: Kena tombaklah.
3: Alamak.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil. Tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras, yang di atas tukang tindas. Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan

Ibu tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda.

sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas.

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah, amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini, karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adik ni macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut saya mau belacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Eh, apa nih? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa nih? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Saudara perompak, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad yang di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah.

hendak betutur akan gurindam yang beratur. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kita karunia yang luar biasa besar, yaitu akal pikiran. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang paling mulia, yang mampu merencana, mencipta, dan merenungkan kebesarannya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang tetap tenang meski dihantam ujian berat, sosok yang pikirannya selalu jernih karena senantiasa tersambung dengan Sang Pencipta. Pendengar perempat yang saya hormati, dalam menjalani rutinitas harian, seringkali pikiran kita terasa sangat penuh. Masalah pekerjaan, urusan keluarga, hingga berita-berita di media sosial mulai memenuhi kepala kita. Kadang pikiran kita melayang terlalu jauh ke masa depan hingga kita merasa cemas, atau terjebak di masa lalu hingga kita merasa menyesal. Pagi ini, pada Hikmah Pagi program Pro 4 RRI Tanjung Pinang, saya akan mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Kita akan membahas tentang mengendalikan pikiran. Mengapa ini penting? Karena pikiran adalah kemudi bagi perasaan dan perbuatan kita. Jika pikiran kita jernih, maka hidup akan terasa lebih ringan. Dan tahukah Anda bahwa hidup kita seringkali berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambaku." Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah pelajaran pertama dalam mengendalikan pikiran, berprasangka baik atau husnuzan. Pikiran kita seperti magnet. Jika kita selalu memenuhi pikiran dengan ketakutan, kecurigaan, dan bagaimana kalau nanti gagal, maka batin kita akan selalu dalam keadaan siaga yang melelahkan. Islam mengajarkan kita bahwa pikiran yang tenang adalah pikiran yang berlandaskan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pendengar perempat, mengendalikan pikiran dimulai dari mengendalikan apa yang kita fokuskan. Seringkali pikiran kita menjadi liar karena kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita sibuk mencemaskan hari esok yang belum tentu kita temui, hingga kita lupa mensyukuri hari ini yang sedang kita jalani. Mengendalikan pikiran berarti belajar untuk menyerahkan apa yang tidak mampu kita tanggung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar perempat, tantangan terbesar dalam menjaga kejernihan pikiran adalah adanya gangguan yang dalam bahasa agama disebut sebagai was-was. Seringkali pikiran negatif datang secara tiba-tiba, rasa tidak mampu, rasa marah yang meluap, atau pikiran-pikiran yang membuat kita tidak tenang. Allah mengajarkan kita untuk waspada terhadap hal ini dalam surah An-Nas, di mana kita berlindung dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bagaimana cara praktis untuk mengendalikan pikiran negatif ini di dunia modern? Pertama, jaga pintu masuk atau pikiran. Pikiran kita adalah hasil dari apa yang kita lihat dan kita dengar setiap hari. Jika setiap pagi yang kita baca adalah berita konflik atau komentar negatif di media sosial, maka jangan heran jika pikiran kita menjadi keruh. Kita harus selektif, pilihlah bacaan dan tontonan yang membangun jiwa. Kedua, berbicaralah dengan diri sendiri. Berbicara tentang hal yang positif. ingatkan pikiran kita tentang janji-janji Allah saat masalah datang. Jika pikiran berkata masalah ini terlalu besar, jawablah pikiran itu dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ketiga, berhenti membandingkan hidup. Pikiran menjadi berisik saat kita mulai melihat kelebihan orang lain dan melupakan nikmat sendiri. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar perempat, tujuan akhir dari pengendalian pikiran adalah agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih sadar dan beribadah dengan lebih berkualitas. Pernahkah Anda sedang sholat namun pikiran Anda sedang berada di pasar, di kantor, atau sedang memikirkan pembicaraan tadi pagi? Itulah bukti betapa sulitnya menjinakkan pikiran kita sendiri. Kualitas kita bergantung pada kualitas pengendalian pikiran kita. Orang yang bisa mengendalikan pikirannya akan lebih mudah meraih khusyuk. Khusyuk bukan berarti pikiran kita kosong, tapi pikiran kita hadir sepenuhnya di sini dan saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia lewat aliran darah. Hadis riwayat Bukhari. Syaitan masuk lewat pikiran-pikiran yang melayang tanpa tujuan. Oleh karena itu, latihlah pikiran kita untuk senantiasa pulang ke rumah ketenangan, yaitu zikir. Saat tangan Anda sibuk bekerja, biarkan pikiran Anda sibuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Dengan begitu, pekerjaan seberat apapun tidak akan membuat Anda stres, karena pikiran Anda memiliki tempat beristirahat di dalam kedamaian bersama Allah. Pendengar perempat yang dirahmati Allah, sebagai penutup pertemuan kita pagi ini, mari kita pahami bahwa pikiran yang tenang adalah aset yang paling berharga. Tidak ada gunanya raga yang sehat jika pikiran kita selalu dipenuhi kegelisahan dan rasa tidak cukup. Mulai hari ini, mari kita lebih berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jangan biarkan pikiran kita menjadi penjara bagi kita. Lepaskan yang sudah berlalu, percayakan yang akan datang kepada Allah, dan nikmati apa yang ada di tangan. Mari kita berdoa bersama dengan doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pikiran, teguhkanlah hatiku di atas agamaku. Terima kasih kepada pendengar perempat telah menyimak pembahasan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjernihkan pikiran kita, menenangkan batin kita, dan menjaga kita dalam kebaikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dengan pikiran yang jernih dan hati yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin. Ya Rabbi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dalam era modern ini, pembentukan karakter pada generasi bangsa menjadi hal yang semakin penting. Karakter yang baik tidak hanya dibentuk oleh pendidikan di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan sekitar, khususnya orang tua dan masyarakat. Mereka memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan pribadi yang berkualitas, tangguh, dan juga memiliki nilai-nilai positif. Pembentukan karakter generasi bangsa adalah tanggung jawab bersama. Orang tua dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur dan berintegritas tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, riset dan inovasi menjadi faktor kunci yang mendorong kemajuan dunia. Perusahaan yang mampu memanfaatkan hasil riset untuk menciptakan produk dan layanan baru, ini dapat menangkan persaingan di pasar yang semakin dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi antara sektor akademik dan industri semakin erat. Banyak perusahaan besar yang telah mengalokasikan anggaran riset yang signifikan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmadiyani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di mana saja berada. Salam tazim, salam budaya dan salam hangat dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Saya Syahrudin Azram yang bertugas kembali untuk pagi hari ini. Alhamdulillah saya sehat, bisa untuk temankan saudara perempat insyaallah sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di segantang lada pagi edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk kita semua ya, kesehatan dan juga keberkahan untuk kita. Setiap pagi adalah kesempatan untuk mulai kembali. Sebelum kita sibuk mengejar segala sesuatunya, ini berbagai target tentunya dan menyelesaikan beragam pekerjaan. Nah, ada baiknya saudara perempuan kita meluangkan sedikit waktu sejenak untuk mengevaluasi diri kita pagi hari ini. Alhamdulillah ya, masih bisa bernafas. Jadi ini bukan untuk menyalahkan masa lalu atau mungkin kesalahan atau mungkin kegagalan masa lalu sudah berempat, melainkan untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki ya. Seringkali sadar berempat kita begitu mudah menilai kesalahan orang lain tapi lupa bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin? Padahal perubahan besar ini selalu saudara perempuan diawali dari keberanian untuk mengakui kekurangan dan kemauan untuk terus belajar menjadi lebih baik. Jadi evaluasi diri ini penting saudara perempuan, bukan tanda kelemahan tapi bukti bahwa kita ingin terus bertumbuh ya. Dengan mengenali kekurangan kita, kita juga dapat memperbaiki sikap. Dengan mensyukuri kelebihan, kita semakin termotivasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Semoga pagi yang penuh harapan ini kita semua diberi hati yang lapang untuk menerima masukan, pikiran yang jernih untuk memperbaiki diri dan langkah yang istiqomah dalam menjalani setiap amanah ya. Selamat beraktivitas saudara perempuan. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada kemarin. Tetap bersama perempuan RRI Tanjung Pinang, saya Syahrudin Aznam, Suara Budaya Indonesia. Selamat pagi dan salam tazim, salam semangat untuk semua.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
2: Lebih jujur dari hati. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, nilai kejujuran ini sangat penting sekali ya. Dia juga bergandengan dengan nilai integritas. Ini fondasi membangun suatu kepercayaan setiap perempuan. Integritas dan kejujuran ini dua nilai yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Integritas mencerminkan keselarasan antar perkataan, tindakan ya, dan nilai yang diyakini. Sedangkan kalau kejujuran ini menunjukkan keberanian kita untuk mengatakan serta melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi kedua nilai ini kalau kita gandengkan dan kita terapkan dalam hidup kita, ini menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, integritas ini tidak hanya terlihat pada keputusan-keputusan besar saja sedepan, tapi juga dari hal-hal yang sederhana. Misalnya mengakui kesalahan. Ini kadang banyak dari kita ni dia salah tapi tak nak ngaku salah. Ini yang payah kan, pening kepala ya kan. Nah, ini tidak mengambil hak orang lain juga, menepati janji serta menjalankan tanggungjawab dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang mengawasi. Ya, sikap seperti ini sedar perempat menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moral yang diyakini. Selamat pagi untuk sedar perempat yang lagi monitor lewat live TikTok saya. Buatnya Kak Fah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Kak Fah ya. Terus juga buatnya Kak Erna, selamat pagi, dalam keadaan sehat insyaAllah ya. Terus juga buatnya Niti Virgo, nak komen, tak berani takut ada yang berang. Biasalah tu ya. Kak Fah nak lagu apa? Lagu Syahrini, nanti kami coba cek lah ya kalau ada lagu Syahrini. Shantik, shantik ya. Semangat pagi, yang lagi on the way. On the way ke mana ni? On the way kamar mandi lah, dia nak mandi ha. Nak berkemas lagi, nak masak, nak ke pasar, nak kerja. Ini nak otak tembak tidur ni Dan, baru balik kerja. Slow, slow, santai. Kita akan hadirkan lagu-lagu sedap untuk pagi hari ni ya. Sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi, Kepulauan Dia. Bersama saya Syahrudin bin Aznam Syukur. Lagu berikutnya ini sudah perempat dari Langgam Timur. Judulnya Gasing.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur

sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Penambar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, kasus banyak sekali terjadi di lingkungan kita nih saudara perempuan. Misal beberapa waktu yang lalu kasus pencurian, ujung-ujungnya meninggal gitu di Kroyok, main hakim sendiri ini ya. Nah, saudara perempuan, kasus dugaan pencurian ayam misalnya kemarin tuh yang berujung pada tewasnya terduga pelaku akibat dianiaya massa jadi perhatian berbagai kalangan. Nah, pengamat sosial Stisipul Raja Haji Tanjung Pinang, Bang Hendri Bagus Prasetyo menilai peristiwa ini saudara perempuan tak hanya dipicu oleh tindak pidana ya, tapi juga akumulasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat hingga memunculkan ledakan emosi secara kolektif. Nah, kondisi ekonomi yang sulit ini membuat masyarakat lebih mudah terpancing ketika melihat adanya tindakan pencurian yang dianggap merugikan sesama warga. Nah, ini pelaku yang tertangkap tangan sehingga jadi sasaran pelampiasan kemarahan warga yang merasa memiliki nasib serupa dengan korban. Nah, ini sudah berubah secara sosiologis. Fenomena ini dapat dipahami melalui teori tindakan sosial Max Weber. Disebutkan aksi pengeroyokan ini merupakan bentuk tindakan efektif yang muncul secara spontan tanpa perencanaan matang. Nah, aksi main hakim sendiri ini tidak serta-merta mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Nah, sehingga peristiwa ini juga lebih dipengaruhi oleh spontanitas massa yang sulit dikendalikan ketika emosi telah memuncak. Ya, upaya pencegahan juga harus dilakukan ya, melalui perbaikan sosial ekonomi masyarakat. Nah, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi agar potensi kriminalitas maupun aksi main hakim sendiri itu dapat kita tekan sama-sama sedap empat ya kan. Kadang sekarang kalau kita tengok di lini masa, nyawa itu banyak tak berharga sedap empat ya. Banyak tekanan. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bagus lah insyaallah ya.

0: nak duit? Kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.
1: Perompar FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara berompar di mana saja berada. Dalam ilmu psikologi ada satu istilah yang namanya strategi coping. Nah, di mana ketika apa yang dia lihat, dengar dan rasa ini menjadi manifestasi di masa depan. Hal ini sudah berubah, berarti pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak itu sangat berperan dalam membentuk anak di masa yang akan datang. Nah, praktisi psikologi Kak Fitri Susanti mengatakan ini berbeda dari sesuatu yang disebut luka pengasuhan, tapi lebih kepada anak meniru apa yang didapat dari orang tua, dan ini yang kemudian akan berulang terjadi ketika sang anak sudah jadi orang tua. Nah, saudara perempat, cukup banyak orang tua tidak mengetahui bagaimana cara memperlakukan anak secara tepat sesuai dengan usia mereka. Dan ini kemudian yang tanpa sadar itu menjadi warisan dari orang tua ke anak, akan dilakukan kembali kepada generasi berikutnya, saudara perempat. Dan ini jadi pengingat untuk kita semua, untuk kita semua yang belum jadi orang tua, ini sebagai pengingat juga. Yang sudah jadi orang tua, ingat balik bahawa memahami karakter setiap anak yang ada pada kenyataannya itu berbeda, itu penting memperlakukan anak sesuai dengan usia juga sangat perlu dipahami oleh orang tua agar tidak melakukan kesalahan dalam penerapan reward ataupun punishment. Nah, saudara perempat, PR nih untuk orang tua, apalagi lingkungan sosial sekarang itu sudah jauh berbeda dengan dulu, Nah, sejatinya menjadi orang tua adalah proses terus belajar, memahami dan juga mendampingi anak untuk menjadi versi terbaik mereka. Karena anak bukanlah media untuk orang tua melimpahkan ambisi mereka di masa lalu. Karena setiap anak berhak menentukan pilihannya masing-masing. Nah, untuk saudara penempat yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah beri rezeki amanah itu, rezeki zuriat untuk saudara penempat yang belum punya. Semoga Allah mudahkan, permudah, percepat, insyaAllah. Yang belum nak nikah, mudah-mudahan dapat jodoh. Macam si Jimmy ni, dinda saya yang ada di luar negeri, je luar negeri, pokoknya luar kepulauan dia, dah lama dah Jimmy kita tak bersua, ada 2017, 2018, 8-9 tahun lah, dah lama, mudah-mudahan Jimmy di sana, di kampung, sehat, senantiasa bersama keluarga tercinta, makin sukses, insyaAllah tahun depan naik umrah, amin, Dendang berikutnya, saudara perempat, ini spesial buatnya Kak Neti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abang. Okey, sehat ke? Sehat, alhamdulillah pagi ini. Selamat bertugas. Dan salam untuk semua pendengar di mana saja berada. Ini lagu dia, Lemak Manis.

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

101,3 MHz Pramari FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, dalam istiadat orang Melayu, kendugi ini bukan sekedar makan bersama. Kendugi merupakan lambang rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wadah mempererat persaudaraan dan juga ruang untuk yang namanya merasakan kebersamaan saudara perempat ya, tanpa memandang kedudukan. Nah, di hamparan hidangan semua duduk bersila sebagai satu keluarga, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dan ini indahnya nilai yang diwariskan oleh orang-orang tua dulu. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, kalau sebuah festival itu mengangkat nama kendugi, maka semangat yang sepatutnya hadir ialah semangat berbagi rezeki, ya kan? Berbagi kegembiraan dan juga membuka ruang agar seluruh lapisan masyarakat itu turut merasakan nikmatnya kebersamaan, bukan pejabatnya saja. Ya kan? Nah, nama besar sebuah kendugi ini tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tapi dari seberapa luas manfaat dan juga kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, lebih dari itu, sudah berempat kendugi menjadi sarana mempererat silaturahim. Ya, kesibukan sehari-hari seringkali membuat seseorang jarang berjumpa dengan keluarga besar ataupun tetangga, ya kan? Nah, melalui kendugi, hubungan yang renggang itu dapat kembali terjalin, kesalahpahaman dapat juga diredakan, dan rasa persaudaraan semakin dipererat. Yang jauh didekatkan, yang dekat dieratkan. Nah, tradisi kenduri ini juga jadi media pewarisan nilai budaya kepada generasi muda kita. Nah, anak-anak dan remaja belajar tentang tata krama menerima tamu, ya kan? Nah, terus menghormati orang yang lebih tua, bekerjasama serta juga memahami adat istiadat yang menjadi identitas masyarakat Melayu. Nah, dengan demikian, kenduri itu bukan hanya melestarikan tradisi, tapi juga membentuk karakter generasi penerus. Nah, dalam pelaksanaannya sudah berempat, masyarakat Melayu menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan. Nah, esensi kenduri yang tidak terletak pada banyaknya lauk pauk atau kemegahan acara, melainkan pada keikhlasan hati dalam menjamu tamu dan niat untuk berbagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, banyak siswa atau mahasiswa yang merasa terpuruk ketika mereka menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Nah, beberapa dari mereka bahkan berpikir bahawa kesulitan atau ketidakmampuan dalam bidang ini menandakan kegagalan. Namun, saudara perempat, para ahli pendidikan dan psikolog menyatakan bahawa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kesulitan dalam saintik ini bukanlah indikator kegagalan. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan di bidang yang berbeda. Hal yang penting adalah bagaimana kita melihat dan mengatasi kesulitan tersebut dengan pendekatan yang positif. Pendidikan bukan hanya tentang mencapai nilai sempurna dalam satu bidang, tetapi tentang bagaimana mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan dalam banyak aspek kehidupan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, internet memberikan berbagai dampak positif yang luar biasa. Dampak kemajuan digitalisasi juga sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan juga menjalani hidup. Internet membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya, dan banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.